0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Lantas dan mengatasi judi online khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
4: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
5: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
6: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
4: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Guangxing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guangxing.
3: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik sehingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh di jumlahnya 388 orang. Ini jamaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi, tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu teramat saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aklia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami di sini minimal 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Semuanya tabelkan itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Singapal itu rata-rata 6 juta. Jemaah haji Makassar itu melebihi dan kargo yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
16: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
15: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
16: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai

0: 90. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
1: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
0: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
1: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
0: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
2: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
0: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
2: Pejabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
0: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
4: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
5: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
6: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
7: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian.

0: Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
4: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung gol! Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
3: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
5: Menusuk kali ini, Pantai Nordegan, dalam kotak penalti, kepada Erling Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
3: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Ternate pagi ini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI. Tetap di RRI Pro 1 Ternate.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita di program Halo RRI Pendengar. Tentunya untuk Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya, ya tetap semangat ya untuk Anda yang lagi menjalankan aktivitas. Dan untuk Anda pendengar di Halo RRI, seperti biasa ya pendengar, kami tampung ya untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin menyampaikan aduannya ya atau keluhannya ya di Halo RRI tentunya pendengar. Ya, dan tentunya pendengar untuk Halo RRI ini program siaran interaktif yang hadir ya sebagai ruang komunikasi publik untuk menjembatani masyarakat ya dengan pemerintah ya maupun instansi terkait dalam menyelesaikan atau penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di daerah ya, terutama di Maluku Utara. Ya, dan pendengar tentunya kami berikan ya untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin memberikan ya untuk masukan ya ataupun yang ingin menyampaikan berbagai laporan ya, keluhan, saran terkait pelayanan publik ya, mulai dari infrastruktur, administrasi pemerintahan ya, dan juga layanan sosial ataupun fasilitas umum ya, hingga persoalan kemasyarakat lainnya ya berdampak bagi kepentingan umum. Ya, pendengar, kami membuka untuk di line telepon 0921-312-5521 ya, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ya, bisa telepon WhatsApp ataupun chat ya di 0821-2037-5180 ya. Dan untuk Anda yang akan bergabung nanti juga ya, untuk aduannya nanti kami tampung dan nanti kami hubungi ya instansi terkait. Dan untuk yang menghubungi nanti ya ada Mbak Sisi tentunya pendengar ya. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, halo RRI. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang Mangga Dua ini?
1: Iya, jelas.
0: Iya, jelas. Kabar bagaimana nih hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini ada informasi apa ini dari Pak Yasin? Nah,
1: informasinya begini. Siapa nih?
0: Dengan Iqbal.
1: Ini Pak Iqbal.
0: Iya.
1: Oke, Pak Iqbal, ini informasi saja. Mohon panitia penerimaan siswa SMA.
0: Iya.
1: Ya, rupanya sulit sekali untuk kota Ternate sekarang. Orang tua siswanya setengah mati, menderitalah begitu. Padahal ini kita sudah berapa ratus tahun yang sudah ini. Kalau dulu-dulu kota Ternate tidak ada masalah pendaftarannya itu. Mangga Dua ke SMA 1, ke SMA 10 boleh. Dulu SMA 10 belum ada, masih SMA 1.
0: Iya.
1: Jadi mohon panitianya harus yang jelas lah. Begitu. Ini ke SMA 2 juga, Mangga Dua ke SMA 2 juga berat. Ini yang jadi masalah. Coba panitia dari Dinas Provinsi pikirkan.
0: Iya.
1: Orang tua siswa di sini, ini anak-anak ke sana ini kan belum sekolah, belum belajar. Gitu. Bukan kasih sulit siswa yang model ini. Yang kita pikirkan nanti kalau putus sekolah, ya lurah mohon lurah mohon RT RW cari siswa yang putus sekolah untuk kita tampung, untuk belajar. Ini sementara susah, pakai online. Sama saja online sampai hari ini. Tahu tong ke sana di SMA 2 panitianya tidak ada sudah. Siswanya belum jelas lagi. Sampai hari ini belum jelas lagi dia lulus atau tidak, atau dia tembus di SMA 2 atau tidak, atau SMA 10 atau tidak. Ini orang tua sementara setengah mati. Jadi mohon panitia yang dari provinsi, dari dinas provinsi, sebab sekolah itu kan ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada kepala tata usaha, ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada kesiswaan, sudah jelas. Berikanlah kewenangan untuk kita sekolah. Nanti pengawasannya dari dinas, itu boleh. Ini sampai semua dinas yang ambil alih, hanya guru-guru tinggal nonton saja. Padahal yang mengajar ini adalah guru. Jadi tolong sampaikan, supaya memudahkan orang yang ada di kota Ternate ini. ini sementara setengah mati ini. Termasuk saya juga, saya pecuci sampai hari ini belum jelas lagi.
0: Iya.
1: Ini yang jadi masalah. Jadi mohon maaf kalau ini ada kata-kata yang kurang begitu ini. Tapi saya mohon kepala dinas Pak Bakar, barangkali panitianya harus dibekali yang bagus-bagus supaya. Terus ombudsman juga kan turut campur di situ. Tapi jangan terlalu kesengsara siswa, kasihan. Ini yang jadi masalah ini. Tolong pikirkan sedikit panitia dari Bignas. Oke, sementara begitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ini, yang sudah bergabung ya di Halo RRI pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk Pak Yasim di Mangga 2 ya. Ini Pak Yasim mengeluh ya, atau keluhkan tentang terkait proses penerimaan peserta didik baru ini ya. Ya, dan tentunya ya bahwa masih ada calon peserta didik yang khususnya berdomisili di, apalagi tadi sudah disampaikan ya, di Mangga 2. Ini ada yang merasa kesulitan ya untuk memperoleh informasi, atau mereka harus datang langsung ke sekolah terdekat untuk mendapatkan penjelasan dari panitia ini ya. Masih ada juga calon siswa yang masih bingung mengenai status kelulusannya ya, karena proses informasi yang sebagian dilakukan secara daring ini. Ya, tadi juga disampaikan ya, bagaimana dengan anak-anak yang sempat putus sekolah dan ingin kembali melanjutkan pendidikan. Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti proses penerimaan, dan seperti apa ya mekanisme yang harus ditempuh ya. Terima kasih untuk Pak Yasim ya, dan untuk keluhannya sudah kami tampung ya, dan nanti akan kami hubungi ya instansi terkait ya. Kami tampung dulu ya, nanti lebih lanjutnya di selanjutnya ya, bersama Mbak Sisi tentunya yang akan menghubungi instansi terkait nih. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung, silahkan ya, kami masih buka untuk di line telepon 0921312521 ataupun di WhatsApp 0821203751 yang ingin menyampaikan keluhan ya ataupun laporan di sekeliling Anda ya pendengar.

Ya, dan pendengar, kami kembali mengingatkan kepada Anda yang ingin bergabung, ya bisa silahkan langsung saja di line telepon kami. Dan bagi Anda juga yang ingin menyampaikan laporan, keluhan ya, seperti Pak Yasin tadi, maupun informasi terkait lainnya, ini dapat menghubungi langsung ya di line telepon kami dan kami akan tampung tentunya. Oke, terima kasih untuk Pak Yasin, dan pendengar, nanti kami akan kembali ya untuk di Halo RRI. Tentunya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta. Tetap bersama kami.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Baik pendengar, kembali lagi di program Halo RRI tentunya ya di pagi hari ini masih bersama Iqbal. Dan pendengar ya, tadi sudah bergabung juga ada Pak Yasim di Mangga 2. Dan pendengar, untuk Halo RRI saat ini kita sudah terhubung ya bersama rekan Kakak Sisi ini ya. Iya. Halo Kak Sisi.
1: Iya.
0: Halo, iya, Kak Sisi, tadi sudah ada yang bergabung nih, Pak Yasim di Mangga 2. Ini mengeluh atau keluhkan tentang penerimaan ini peserta didik di saat ini nih.
1: Ya, baik, makasih Kak Iqbal. Selamat pagi pendengar Prasatya RRI Ternate. Saat ini saya menuju juga nih ya ke SMA Negeri 1 SMA.
0: Iya. Halo. Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, dan saat ini juga ini rekan kami nih ya, Kak Sisi ini ada di SMA Negeri 1 juga ini ya, nanti juga mudah-mudahan ada informasi terbaru juga ya, dan mudah-mudahan untuk Pak Yasim di Mangga 2 juga ya, untuk anak atau cucunya tadi ya, mudah-mudahan bisa diterima juga di sekolah yang diharapkan tentunya ya. Dan halo ya, ini masih treble nih ya pendengar ya, masih ini mungkin jaringan atau apa nih. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka untuk di line telepon 0921 3125521 ya, dan untuk WhatsApp mohon maaf belum bisa kami terima ya, karena saat ini masih tersambung melalui line telepon WhatsApp. Anda juga bisa mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp ini. Oke, kami terputus ya bersama Mbak Sisi ya, dan kami akan coba kembali ya agar terhubung. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, Anda bisa bergabung untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi ataupun yang ingin juga ya menyampaikan keluhannya ya di pagi hari ini ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai laporan ya, keluhan maupun saran terkait pelayanan publik ini, mulai dari persoalan infrastruktur ya, kemudian administrasi juga pemerintahan ya, mengenai administrasi pemerintahan ya, layanan sosial ataupun fasilitas umum pendengar, hingga persoalan kemasyarakatan lainnya yang berdampak bagi kepentingan umum. Ya, Anda juga bisa sampaikan ya, kalau di sekitar Anda barangkali ada lampu jalan yang tidak aktif ya, atau tidak menyala ini pendengar ya, Anda bisa sampaikan juga, dan mudah-mudahan segera ditangani. Ya, dan pendengar, kami masih terhubung ya. Oh ya, sudah terhubung kembali ya. Halo.
1: Kembali. Baik, halo Kak Iqbal.
0: Iya, sudah tersambung nih Kak Sisi ya.
1: Oke. Ya, nanti kita akan update lagi informasi terkininya seperti apa ya, kalau kita nanti sudah ada di SMA 1 atau SMA 10 dan juga SMK 1. Kenapa SMK 1? Karena kabarnya dari panitia SPMB dan juga Dinas Provinsi Maluku Utara itu membuka tempat aduan di wilayah tersebut. Ini informasi dari beberapa pendengar kita juga ya. Makanya SMA ini ada atau tidaknya. Tapi yang jelas untuk Pak Yasim, informasi yang kami terima sih, selain empat kategori tempat untuk kita alur ya, jadi kan ada afirmasi, lalu ada prestasi, ada domisili, dan juga ada mutasi. Nah, yang kemarin terakhir diumumkan itu adalah domisili. Kabarnya selain domisili yang memang sudah disampaikan secara umum ya, informasinya yang bisa diakses di SPMB online, itu bisa cek juga dia masih ada di daerah arsiran, karena juga ada tuh proses seleksi secara arsiran, kayak misalnya wilayah Tanah Tinggi Barat. Itu juga agak jauh kan, sekolah mana cuma dekat SMA 1 agak ya. Memang kita lihatnya itu, oh iya deket kok secara jadi itu, tapi kalau dilihat peta, karena kan ada tuh ukuran-ukuran juga jaraknya. Nah, kalau misalnya itu tidak diutamakan, termasuk Mangga 2, Pak Yasin, termasuk kami, saya juga nih yang di Jerbut, di Tanah Tinggi Barat, di wilayah Kampung Makassar Timur, dan juga di Santiong, itu juga banyak ada beberapa daerah yang termasuk zona yang memang agak sulit terjangkau ke sekolah-sekolah negeri. Nah makanya pas kemarin kalau informasi yang kami dapat itu ada wilayah arsiran, tapi tetap diseleksi lagi nilainya, diseleksi lagi semester 1 sampai semester 5 ya, itu memang mereka tetap diseleksi lagi. Nah mungkin kalau misalnya nanti kami juga akan memastikan ya seperti apa, semoga apa yang disampaikan oleh beberapa pendengar kita ya, bahwa ada juga itu di SMK 1, nanti kita coba cek ya, nanti saya akan pastikan selanjutnya juga nih ke Pak Yasim, dan tentunya kita juga akan konfirmasi ke pihak terkait, terutama adalah untuk panitia SPMB ya, dan juga mudah-mudahan sih bisa langsung ke Pak Kadisnya ya.
0: Iya, mudah-mudahan bisa ya. Ya
1: dari Anja Kadisdikbud Maluku Utara, semoga bisa mengkonfirmasi hal ini untuk memberikan titik terang ya, karena banyak nih yang udah beberapa jalur tetap nggak ada nama anak kita, itu gimana ceritanya ya nanti akhirnya mereka apakah nanti diarahkan ke SMA mana atau seperti apa. Nah mudah-mudahan nanti juga akan disampaikan apa yang disampaikan Pak Yasin tadi ya, termasuk juga tentang panitianya kan semua sekarang diambil sama diambil alih tugasnya oleh dinas. Apakah ada dari pihak itu, mungkin itu nanti lebih ke sistem, dan kita mungkin nanti akan sampaikan juga hal itu ya Iqbal ya.
0: Iya.
1: Yang terkait terutama panitia SPMB 2026.
0: Iya, tentunya ada juga tahapan ya, tahapan ya.
1: Iya, tahapannya. Nah, kalau untuk yang sudah ada namanya, anaknya sudah terdaftar, itu jangan lupa untuk mendaftarkan pendaftaran ulang ya.
0: Iya.
1: Jadi itu jangan lupa untuk melakukan proses pendaftaran ulang.
0: Iya.
1: Jadi berkas-berkas yang diperlukan itu seperti ada bukti tanda terima, bukti verifikasi begitu ya. Terus dokumen kelulusan kayak KL, kalau ijazah kayaknya belum dapat tuh yang SMA, SMP, SMA ya.
0: Iya.
1: Rapor.
0: Iya, ini kira-kira berapa hari nih Kak Sisi?
1: Iya, kalau
0: untuk pendaftaran ulang nih.
1: Tanggal 1 sampai tanggal 3.
0: Oh, sampai tanggal 3 ya, hanya 3 hari ya.
1: Iya. Ini kemarin saya coba untuk WhatsApp ya, nomor yang diberikan itu, dan ternyata masuk tuh Kak Iqbal.
0: Iya, ada yang bergabung Kak Sisi, kita terima dulu ya, boleh kan ya?
1: Boleh.
0: Iya. Halo. Halo RRI.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bung Tahir di Susupu nih.
2: Iya benar.
0: Iya, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak sama Mbak Sisi juga sehat selalu di situ.
0: Amin, amin ya. Iya, ada yang ingin disampaikan apa nih, mengenai apa nih?
2: Ya, ini kan program Halal YRI.
0: Iya, betul.
2: Iya, saya sekedar diingatkan, saya punya pengaduan tuh, kalau boleh diingatkan agar cepat diperhatikan saja gitu, tentang dua pagar jembatan yang saya punya keluhan kemarin, di tahun 2025 tuh, saja.
0: Iya, dua pagar jembatan ya?
2: Iya, yang pengadu sama mulai sebab sama Mbak Hinta kemarin, di tahun 2025 tuh. Boleh cepat diperhatikan itu.
0: Iya.
2: Nah, karena itu harus diperhatikan juga, karena jangan sampai ada tersinggung tuh, naik motor tersinggung bisa jatuh barangkali kalau tanpa pagar jembatan kan begitu.
0: Iya.
2: Ada, itu saja dulu.
0: Itu saja.
2: Iya. Itu saja dikasih ingatkan saja gitu. Saya pengaduan saja. Mungkin di ada sudah cetak di cetak tahun itu cetakan basisnya sudah ada.
0: Iya.
2: Tidak cuma dikasih itu.
0: Oke.
2: Terima kasih baik Pak sama Basis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Tahir ya, yang selalu mengingatkan ya untuk di Halo RRI ini.
1: Halo.
0: Iya. Kak Sisi, tadi Bung Tahir bergabung nih mengenai jembatan pagar, dua jembatan pagar yang ada di Halmahera Barat nih. Belum Halo.
1: Konfirmasi ya dari gimana Pak Tahir ya, Bung Tahir?
0: Iya, Bung Tahir.
1: Bung Tahir, nanti kita coba konfirmasi lagi ya. Tapi jangan
0: putus asa.
1: Harus terus kasih informasi supaya kita teruskan terus ya. Semoga dorang pasti lah dong bikin begitu ya.
0: Iya. Nah, mudah-mudahan ada jalan keluarnya secepatnya ya.
1: Amin. Iya, Kak Iqbal. Kak Iqbal, nanti saya informasikan lagi ya untuk terkait dengan keluhan yang sampai ke Pak Yasim, karena kita mau langsung ke lokasi nih di SMK 1.
0: Iya. Dan kita sudah di penghujung program ya.
1: ya. Iya. Terima kasih Kak Iqbal.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Halo RRI kita sudahi dulu ya untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ada Pak Yasim di Mangga 2 dan juga Bung Tahir ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Tahir dan juga Pak Yasim nanti akan kami tampung ya, dan nanti akan kami coba ya menghubungi instansi-instansi terkait ya, agar mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi nanti ya di Halo RRI untuk edisi lainnya. Oke, saya Iqbal Kutaman juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan pendengar, sesaat lagi ya kami akan hadirkan juga ya, kembali hadirkan untuk Piala Dunia 2026. Antara Meksiko versus Ekuador nih akan disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 jaringan berita nasional, dan bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 1 Ternate di 101,8 FM. Oke, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment, and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya.

0: bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan Gavin untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
1: Kami sementara memikirkan untuk babak 32 besar nanti kira-kira apakah ada yang cocok, tapi masih belum fix. Sejauh ini rata-rata teman-teman netra itu kalau nobar biasanya online, jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan.

0: menyuarakan kegiatan mengal bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Polpeni sendiri telah sering melakukan mengal bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertulinya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas di Pabu Netra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia sepak bola tahun 2005 ini. Dari RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya,
1: I don't think
2: saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA.

0: LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
1: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
3: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Maverick Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia. Menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbati optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Sudah pukul 13:31 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan di Ternate siang ini kita lanjut lagi untuk Anda. Nanti di pukul 14 kita ikuti lintas 1000 pulau ya bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Setelah itu nanti di pukul 13 juga ada informasi-informasi kembali bersama program 3 dalam Warta Sentral. Sedangkan program untuk siang ini kami akan bersama Anda. Sekali lagi kita di hari pertama hari ini ya, untuk bulan Juli, lembaran pertama di bulan Juli tahun 2026, tepatnya di hari Rabu. Sekali lagi Anda bersama Ternate Siang. Saya Roni, ada teknik studio siang ini kira-kira Mbak Dini kali ya, Mbak Dini mungkin ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Sudah pukul 13:32.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.

Penyiar di hari pertama di bulan Juni ini 2026, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli ya, pukul 12.00 ya. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, ia mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya himpun untuk siang ini. Nah, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan Aftur mengalami penurunan harga. Selain menghadirkan harga yang kompetitif, juga terus memastikan bagaimana kualitas produk sesuai dengan spesifikasi hingga masyarakat, yaitu memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar. Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, juga mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi juga berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku. Dan coba saya lihat sedikit daftar terkait dengan harga BBM non-subsidi per 1 Juli di hari ini. Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liternya menjadi Rp19.750 per liter. Penurunan sebesar yaitu Rp1.450 ya. Pertamina Dex turun dari Rp25.350 menjadi Rp21.650 per liter. Sedangkan Dex Lite turun dari Rp23.500 menjadi Rp20.150 per liternya. Jadi harga ini berlaku untuk seluruh provinsi di wilayah Maluku dan Papua dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 7,5%. Kembali Anda bisa kutip di portal kami rri.co.id.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

dari Sheila Majid berikan dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Cintanya tetap di sini ya, tetap di Pro 1. Betul ya? Saya sedikit menyinggung mengenai sensus ekonomi 2026 pendengar ya. Ada pendataan lengkap yang berskala nasional yang kita tahu diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang untuk memetakan seluruh aktivitas dan unit usaha di Indonesia. Jadi pendengar, program ini mencakup seluruh sektor usaha non pertanian, mulai dari apa bisnis rumah tangga, rumahan ya, bisnis rumahan lah, hingga perusahaan skala besar begitu. Jadi program yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini memiliki beberapa aspek utama yang perlu Anda juga ketahui begitu. Tujuan utama dari sensus ekonomi 2026 yaitu mengenai penyediaan data dasar, memberikan gambaran akurat mengenai bagaimana struktur dan peta perekonomian nasional hingga wilayah administrasi terkecil. Itu tujuan utama. Ada juga tentang bagaimana acuan kebijakannya menjadi fondasi bagi pemerintah dalam merumuskan yang namanya kebijakan menyalurkan subsidi dan juga merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Begitu juga mengenai pengembangan bisnis. Jadi ini salah satunya juga sebenarnya ya, membantu para pelaku usaha bagaimana memahami potensi pasar, peta persaingan dan peluang investasi. Ada seluruh pelaku usaha juga non pertanian di Indonesia, baik berskala mikro, kecil dan menengah maupun besar, yaitu mencakup usaha rumahan dan pedagang kaki lima. Terus juga Anda warabala dan bisnis online atau e-commerce, juga usaha jasa manufaktur, perusahaan dan korporasi besar. Itu dia sasaran pendataan. Begitu juga ada informasi yang mungkin bisa dikumpulkan terkait dengan karakteristik usaha, skala, lapangan usaha dan wilayahnya. Terus juga struktur permodalan dan penggunaan internet dalam operasional bisnis. Begitu juga kinerja, terus juga prospek dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Jadi ini sedikit mengingatkan Anda juga para pelaku usaha ya, untuk mempelajari lebih lanjut ataupun memastikan bagaimana keterlibatan bisnis Anda. Informasi resmi pada panduan pengisian data dapat diakses mungkin bisa langsung di web sensus BPS ya, Badan Pusat Statistik. Itu mengenai sensus ekonomi 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tos Maria Dery.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14 lebih 1 menit. Kita bergabung ke Pro 1 Ambon ya. Untuk siang ini kita ikuti berbagai informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara dalam lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.

Baik pendengar, sepertinya untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 di siang ini lintas seribu pulau ya. Ini kita tidak bisa tersambung dengan Pro 1 RRI Ambon, mungkin ada sedikit gangguan sistemnya. Jadi sepertinya belum terselenggara di hari ini ya, di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Sekali lagi kami mohon maaf, kami sudah berusaha untuk menyambungkan ke rekan-rekan di Korwil Nusantara 3 ya, lintas seribu pulau Ambon Tual Bula Samblaki. Tapi sudah ini ya, sepertinya sudah ini sudah dicek di sini, tapi waduh ini sepertinya belum bisa tersambung nih. Jadi sebagai gantinya ya sudah, kami akan masih menghadirkan lagu-lagu untuk Anda di siang ini, mengisi waktu siang Anda sambil kita jelang di pukul 15 sebentar. Ada informasi bersama program 3 dalam Warta Sentral. Yuk kita dengarkan lagu-lagu juga untuk Anda di siang ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Hari ini di tanggal 1 Juli 2026, ini bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-80 ya, yang seperti diperingati pada 1 Juli tahun ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Itu dari temanya. Fokus utama peringatan HUT ke-80 ini menegaskan komitmen Korps Bhayangkara untuk terus hadir, terus juga melayani, melindungi, dan berfokus pada pelayanan humanis yang memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di hari ini tanggal 1 Juli juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara hari ulang tahun atau HUT 80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polres Cikias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatannya mengusung tema, yaitu 8 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Baik, sebelum upacara juga dimulai, Presiden menyapa sejumlah tamu undangan yang hadir. Di antaranya ada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Rangkaian upacara diawali juga dengan lantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, perwira upacara yaitu menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Inspektur Upacara. Setelah menerima laporan, Presiden Prabowo bersama Kapolri menuju mimbar utama untuk upacara. Proses kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara dan pemeriksaan pasukan. Irjen Pol Suhendri bertindak sebagai Komandan Upacara dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Nah, menjabat sebagai teknis utama TK1 Penjinak Bom Korps Brimob Polri. Sementara itu Brigjen Pol Muhammad Saifuddin bertugas sebagai Komandan Defile. Saat ini menjabat Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Bahara Barkam Polri. Presiden Prabowo dan Kapolri kemudian melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung ya. Keduanya mengelilingi lapangan upacara untuk meninjau bagaimana kesiapan pasukan yang mengikuti peringatan Hari Bhayangkara. Dari atas kendaraan, Presiden tampak juga memberikan penghormatan kepada peserta upacara yang berjajar rapi di lapangan. Personil Polri, TNI, dan unsur masyarakat juga turut ambil bagian dalam upacara tersebut ya. Jadi peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini dipusatkan di Satlat Brimob Cikias, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang digelar di kawasan Monas. Lokasi tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya pembinaan sumber daya manusia sebagai fondasi pelayanan Polri profesional dan juga modern. Jadi di hari ini ya, tanggal 1 Juli ya, peringatan atau HUT Bhayangkara ke-80.

0: saudara dan saudari yang saya kasihi. Simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sekali lagi di hari ini 1 Juli 2026 bertepatan dengan HUT Bayangkara ke-80 ya. Seperti dikatakan pemerhati kepolisian dari Institute for Security and Strategy Study, Bambang Rukminto, bahwa menilai kultur atau budaya organisasi masih menjadi pekerjaan rumah PR ya buat Polri. Menurutnya, reformasi struktural, cara kerja dalam penanganan perkara menjadi hal-hal penting katanya dalam reformasi struktural Polri. Dan seperti dikatakan juga bahwa masyarakat masih merasakan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus, terutama masalah kecil. Kalau katanya viral, maka tidak ada respon cepat dari yang namanya kepolisian. Begitu. Jadi banyak informasi yang diterima pihaknya soal perkara yang terlalu lama mengendap, termasuk masih adanya keenaan masyarakat termelaporkan masalah yang mereka hadapi karena ada kekhawatiran katanya malah biaya yang lebih besar dan lain sebagainya. Begitu. Nah, untuk itu masalah kultur ini masih menjadi persoalan besar di organisasi Polri. Bambang menyoroti hasil survei beberapa lembaga yang menyebutkan tingkat kepercayaan terhadap Polri yang meningkat. Ini hasil survei disampaikan secara umum loh ya, tapi jika dilihat lebih jauh ternyata soal penanganan hukum termasuk penanganan perkara masih rendah. Jadi maka dari itu momen usia ke-80 harus ini menjadi refleksi sejauh mana yaitu masalah kultur diperbaiki oleh Polri. Menurut Anda bagaimana? Nah, pada peringatan Hari Bayangkara pada 1 Juli ini ya ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Jadi tema tersebut menegaskan bagaimana komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pengabdian kepolisian berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Karena informasi, dan inspirasi, 31 menit sudah berlalu dari pukul 14 siang. Sekali lagi untuk Anda yang masih bersama kami siang ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda. Sejumlah informasi juga masih kami turunkan di Ternate siang ya, yang sangat luar biasa terik nih siang ini. Dari beberapa kali kemarin memang kota Ternate sepertinya apakah sudah memasuki musim kemarau ya, karena panasnya luar biasa loh ya. Ini yang pasti tidak mematahkan semangat Anda sebenarnya untuk melakukan berbagai kegiatan. Ini istilahnya jam rawan sebenarnya ya, di jam-jam begini kadang-kadang orang sudah setelah selesai makan balik istirahat, wah udah lupa. Kebanyakan mungkin apa ya, ingatnya pingin tidur saja siang-siang begitu ya. Bagaimana sebenarnya cara menghilangkan mengusir ya namanya rasa ngantuk tersebut kira-kira, karena mungkin sudah capek bekerja dari pagi, di saat makan siang Anda kembali kerja sudah malas begitu. Tapi janganlah ya, masih banyak pekerjaan mungkin yang harus diselesaikan hingga sebelum nanti menjelang sore sebentar. Istilahnya begini pendengar, setelah jam makan siang tentu saja kita tahu tubuh seringkali terasa lebih berat, pikiran melambat, dan juga konsentrasi mulai juga menurun. Jadi kondisi ini kerap membuat pekerjaan terasa lebih sulit mungkin diselesaikan dibanding di saat pagi hari yang mungkin performa kita masih banyak ya, apa ya, semangat kita masih menggebu-gebu begitu. Fenomena ini ternyata bukan sekedar efek kenyang setelah kita makan siang begitu ya. Meski normal memang gak ada, kondisi ini tetap perlu dibatasi agar yang namanya produktivitas kerja tidak terganggu. Ada sih beberapa cara efektif yang mungkin bisa membangkitkan semangat saat lesu di siang hari atau pekerjaan yang mungkin sudah menumpuk, tapi Anda yang memasuki waktu siang kebanyakannya larinya pengen tidur begitu ya. Mungkin apa ya, membangkitkan semangat di siang hari saat Anda bekerja, kira-kira apa sebenarnya? Anda bisa dianjurkan apa? Minum air putih banyak boleh ya. Saat tubuh terasa lesu, banyak orang langsung mencari misalnya kopi katanya untuk menghilangkan mengantuk di siang hari. Padahal salah satu penyebab paling umum dari rasa lelah di siang hari adalah dehidrasi ringan. Jadi ketika terlalu lama duduk di depan layar, nah seseorang sering juga lupa memahami bagaimana atau mungkin memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Akibatnya tubuh mengalami yang namanya penurunan fungsi kognitif, termasuk sulit berkonsentrasi dan merasa cepat lelah. Penelitian juga menghubungkan sedikit mengenai bagaimana cairan, kehilangan cairan tubuh sebesar 1-2% sudah cukup mempengaruhi konsentrasi dan memori jangka pendek kita. Karena itu, minum air putih adalah menjadi solusi paling sederhana namun efektif. Jadi membiasakan diri menyediakan botol minum di tempat kerja dapat juga membantu ya mengingatkan tubuh untuk tetap terdehidrasi sepanjang hari. Jadi selain mengurangi rasa ngantuk, tentu saja tubuh yang cukup cairan juga bisa membantu Anda, yaitu otak bekerja lebih optimal. Itu salah satu solusi yang terbaik sih ya. Begitu juga mungkin jika rasa ngantuk datang secara makan siang, setelah makan siang nih, cobalah keluar ruangan sejenak, paparan apa ya, cahaya alami juga dapat membantu, yaitu mengirimkan yang namanya sinyal pada tubuh untuk kembali terjaga begitu ya. Nah selain itu juga mungkin perlu dianjurkan Anda bisa keluar berjalan kaki singkat sambil terkena sinar matahari selama 10 menit saja, bisa memberi efek yang menyegarkan dan mungkin signifikan terhadap mungkin kondisi tubuh Anda yang merasa mungkin ngantuk setelah memasuki waktu di siang begitu. Melawan rasa ngantuk juga bisa membuat produktivitas semakin menurun. Bila memungkinkan, tidur siang singkat mungkin dapat menjadi strategi efektif untuk kembali mengembalikan energi Anda. Kalau Anda seorang pekerja yang harus kembali bekerja, kira-kira mungkin tidurnya 30 menit kali boleh ya. Oke. Dan itu dia mungkin sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda ya, bagaimana bisa menghilangkan rasa malas Anda, rasa ngantuk Anda memasuki waktu siang. Karena di jam-jam begini istilah jam rawan gitu ya. Jadi kita harus melawan yang namanya rasa ngantuk kita.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Akhirnya satu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
4: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
5: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani.
7: Didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah. KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah termasuk percepatan swasembada pangan dan energi. Selengkapnya laporan disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
8: Ya, pendengar, dalam sambutannya pada syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan perkembangan global yang diwarnai perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga konflik geopolitik menjadi tantangan yang turut memengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan bangsa, termasuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Di bidang ketahanan ketahanan pangan, Kapolri menyampaikan Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta bekerja sama dengan Bank Himbara dalam memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi petani. Bersama kementerian terkait dan 30.548 kelompok tani, Polri juga mendorong penanaman jagung berkelanjutan di lahan seluas 1,37 juta hektar. Hingga kuartal kedua tahun 2026, panen raya jagung tercatat menghasilkan sekitar 5,7 juta ton. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
6: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi.
8: Ya pendengar, pada sektor energi, Kapolri juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2026, Polri telah mengungkap 464 tindak pidana di bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti berupa ratusan ribu liter BBM solar dan Pertalite, serta puluhan ribu tabung LPG. Dari pengungkapan tersebut, estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 756 miliar rupiah. Kapolri menegaskan berbagai langkah di sektor pangan dan energi tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global. Seluruh upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk Masyarakat. Dari kawasan Bogor, Diana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Sulawesi Selatan mengedepankan gerakan sosial pada HUT Bayangkara tahun ini. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan.
9: Polda Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan dipimpin pimpinan lembaga negara, Pertikal dan BUMN di wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan media dan undangan lainnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro kemarin mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana tema HUT Bayangkara ke-80, yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, bagi Polri sangat bersyukur yang usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, juga mengajak agar masyarakat bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan.
10: Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Puji syukur kami dan juga kamu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtibmas yang sudah dilaksanakan, tidak ada salahnya kami berbagi untuk kebahagiaan masyarakat. Paling utama adalah rasa syukur kepada Tuhan di mana kita di usia ke-80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
9: Sementara Wali Kota Makassar Munapri Arifuddin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari lalu mengapresiasi Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Makassar. Namun Munapri Arifuddin mengajak masyarakat agar menjaga ketertiban.
11: Memberikan dampak yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga yang namanya Kamtibmas. Tidak hanya mengandalkan apa yang harus dilakukan oleh polisi, tapi kita juga sebagai warga masyarakat harus sadar betul untuk bersama-sama menjaga yang namanya ketertiban.
9: Kegiatan sosial yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 antara lain donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penertiban SIM dan SKCK gratis, penyerahan tali ASI kepada pensiunan Polri, dan penyerahan alat-alat bantu bagi anggota Polri yang berkebutuhan khusus.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
7: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan korupsi kuota penhaji dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan Dito mengenai alasan pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia. Budi menjelaskan keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. KPK menduga terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PIHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota tambahan tersebut.
7: Di antaranya saudara DTA yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, sehingga ini juga mempertebal alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya terkait dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para asosiasi ataupun PIHK.
12: Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diperiksa KPK sebagai saksi menyampaikan hasil pemeriksaannya. Menurut Dito, Dito didalami terkait seperindik baru terkait dengan penetapan dua tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional Maktur Travel Ismail Adam, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia, yaitu Azrul Aziz Taba.
13: Disampaikan dikit apa yang
14: hari ini? Tadi ini pemeriksaan buat seperindik yang baru. Yang kemarin saya pertama sini untuk yang seperindik tersangka yang pertama di usia sama Mas Alex, ini yang kedua untuk yang
13: swasta ya?
14: Swasta, jadi keterangan pengulang dan dia ada tambahan-tambahan informasi.
12: Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khususnya Isbah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Travel Ismail Adam, serta Komisaris PT Rodo Eksati Utama Azrul Aziz Taba. KPK menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk melakukan persidangan nantinya. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council, FSC, resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari PHL Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan standar internasional berjalan selaras dengan sistem, regulasi, serta prioritas nasional Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut bertujuan memperkuat tata kelola hutan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan tersebut dapat mengedepankan upaya pelestarian sekitar 91 juta hektar kawasan hutan Indonesia.
16: Hari ini bukan sekedar penandatanganan sebuah dokumen, melainkan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong perdagangan hasil hutan yang legal, lestari, serta bertanggung jawab.
15: Sementara Direktur Jenderal FSC Internasional Subra Bhattacharjee mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
2: Agar hutan memiliki daya tahan, masyarakat yang bergantung pada hutan juga perlu memiliki daya tahan. Mereka perlu berkembang dan sejahtera. Dan disinilah saya ingin berterima kasih secara eksplisit kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan di sini atas kebijakan perhutanan sosialnya.
15: Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap sinergi antara standar internasional dan kebijakan nasional dapat memperkuat upaya konservasi, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
17: 3.000 liter dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kita persyaratan.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terdampak kekeringan. Setiap kecamatan dapat mengajukan permintaan sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat resmi dari pihak kecamatan. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung, meski intensitas hujan masih ada di beberapa wilayah. Sejumlah desa di daerah perbukitan sudah mulai merasakan dampak kekeringan. Ia menambahkan data desa rawan kekeringan masih mengacu pada pendataan tahun sebelumnya karena kondisi tahun berjalan sulit diprediksi akibat hujan yang masih turun tidak merata. Wilayah yang biasanya paling terdampak adalah kecamatan di perbukitan seperti Kokop, Tanah Merah, Galis, dan Kecamatan Keker.
17: 3.000 liter dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan. Persyaratan surat dulu dan ada 3 kecamatan yang sudah bersurat ke BPBD Bangkalan untuk kebutuhan untuk air bersih ini. Kecamatan 10 ini Pak Desa, Kecamatan Kokok 11 desa.
18: Sementara itu, Kepala Desa Pangilian Zaikul Haq Al-Farizi mengungkapkan warga desanya mulai ada yang mengalami krisis air bersih jika berada di puncak kemarau, satu sumber mata air yang ada digunakan oleh 3 desa.
19: Sebagian warga kami sudah berbondong-bondong ke sumur atau ada yang beli tangki.
18: Ia menambahkan warganya harus berjalan 3-4 km untuk mengambil air. Dropping air bukanlah solusi utama. Ia berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama melalui pemasangan pipanisasi dari PDAM.
9: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meskipun sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
21: Ya, pendengar, dapat kami informasikan pada hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asegab, mengatakan seluruh layanan di Madinah tetap berjalan penuh mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah. Fokus Kemenhaj saat ini adalah memastikan jemaah yang masih berada di Madinah dapat menuntaskan rangkaian ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk sebelum kembali ke tanah air. Komitmen pelayanan Kemenhaj tidak berkurang meskipun operasional haji telah memasuki fase akhir dan mengimbau jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatannya. Berikut keterangan Maria Asegab.
22: Bersama keluarga.
0: Kami juga turut mengingatkan dan juga mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan hingga nanti tiba di tanah air dan juga mematuhi seluruh ketentuan penerbangan agar proses kepulangan dapat berjalan lebih lancar dan juga efektif. Komitmen kami adalah memastikan setiap jemaah pulang dengan selamat, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik hingga kepulangan kloter terakhir. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Amin.
21: Saya mendengar sebagian bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, petugas daerah kerja Madinah juga telah menuntaskan fasilitas penerjunan tasre raudhah bagi seluruh jemaah yang berhak. Hingga kemarin sebanyak 165.000 lebih tasre raudhah berhasil diterbitkan, terdiri dari atas 54.500 lebih tasre untuk jemaah gelombang pertama dan 110.000 lebih tasre untuk jemaah gelombang kedua. Menurut Maria, layanan tersebut menjadi salah satu upaya Kemensas agar jemaah dapat melaksanakan ibadah di raudhah secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi.

0: operasional pemulangan jemaah haji atau debarkasi di Embarkasi Surabaya, Jawa Timur, yang melayani jemaah asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan kedatangan kloter 116 menjadi kloter terakhir sekaligus menandai berakhirnya operasional haji tahun 2026 di Embarkasi Surabaya. Seluruh proses kepulangan dipusatkan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya dan pesawat mendarat melalui Bandara Internasional Juanda. Sementara sehari sebelum penutupan operasional, Anam menyebut tepatnya pada Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan total 42.013 jemaah dan petugas haji. Jumlah tersebut mencapai sekitar 90% dari target pemulangan hingga Selasa 30 Juli. Menurut Anam, selama proses pemulangan, PPIH juga mencatat adanya sejumlah penyesuaian data atau mutasi jemaah. Tercatat 309 mutasi keluar, diantaranya 71 jemaah wafat di Arab Saudi, 40 jemaah masih menjalani perawatan serta sejumlah jemaah yang mengalami perubahan kloter, penundaan kepulangan maupun pulang secara mandiri. PPIH Debarkasi Surabaya, Jawa Timur juga menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga kloter terakhir tiba dengan selamat di tanah air, sekaligus memastikan pelayanan bagi jemaah yang masih menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama oleh Kementerian Haji. Dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Andri Santoso, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim haji 2026 selesai. 5.834 jemaah haji debarkasi Balikpapan kembali ke tanah air. Rizky Multianata dari RRI Samarinda melaporkan. Rizky.
2: Baik, Hana, Pratiwi dan juga para pendengar, operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Batakan Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan 17 yang membawa 105 jemaah haji. Yang tibanya kloter terakhir tersebut, sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah suci. Air maksud kami, melalui debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Balikpapan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perangkaian pelayanan. Dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Suharto Bayjuri kepada RI mengatakan, secara umum pelayanan kepada jemaah haji berjalan baik dan mendapatkan respon positif. Dan pelayanan tersebut diimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal. Berikut pernyataan Suharto Bayjuri.
3: Ya, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari tanah suci ini.
2: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Mukhlis pada RRI mengungkapkan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut bersejalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui debarkasi Batakan Balikpapan. Mulis juga mengatakan apabila pada musim haji di tahun lalu tercatat 4 jemaah haji wafat, maka pada tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 12 orang dan ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Karena kuota jemaah haji yang dilayani debarkasi Balikpapan juga meningkat sekitar 602 orang dibanding di tahun lalu. Berikut pernyataan dari Mukhlis.
4: Debarkasi Debarkasi Balikpapan memang ada peningkatan jumlah yang meninggal ya. Karena sesuai dengan kenaikan daripada jumlah kuota itu sendiri kan. Saat ini ada peningkatan sekitar 602. Jadi wajar saja kalau jumlah yang wafat juga lebih banyak.
2: Menurut juga Mukhlis, PPIH menegaskan seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji di tahun ini di Debarkasi Balikpapan dari dasar perbaikan sistem pelayanan harga agar pelayanan ibadah haji di Debarkasi Balikpapan pada masa mendatang semakin profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji. Dari 4 provinsi di wilayah Balikpapan ini sendiri. Dari Debarkasi Batakan Balikpapan, Rizky kemudian melaporkan Pro 3 RRI terus mendara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi mengatakan,

0: Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar sehingga memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Beralih ke informasi olahraga, Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Kejutan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan dengan Apriani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di ganda putri. Duet baru ini langsung menarik perhatian dan siap memulai debut mereka di Taipei Open 2026 akhir Juli mendatang. Pergantian sektor ini berawal dari permintaan Dejan sendiri. Ia secara spesifik ingin berpasangan dengan Apriani di ganda campuran. Pelatih ganda campuran PBPBSI Rioni Mainaki mendukung penuh langkah ini. Dejan mengaku antusias dengan pasangan barunya. Baginya, pengalaman Apriani di panggung dunia adalah aset yang tak ternilai.
2: Maksudnya itu butuh banyak adaptasi dari pola, dari strategi juga kan harus lebih banyak adaptasi lah. Tapi memang menurut saya, jadi Kapi punya modal dari pengalaman, dari skill juga dia punya modal. Jadi tinggal dikomunikasiin, maksudnya komunikasiin itu kayak, oh Kapi mungkin lebih baiknya seperti ini, lebih baiknya seperti itu. Jadi saya sih sekarang lebih ngikutin dulu Kapi nyamannya seperti apa. Karena kalau saya paksain juga susah kan. Jadi coba cari formula yang pas untuk kita. Jadi supaya nanti enak nggak enaknya di mana nih, diobrolin, dikomunikasiin.
1: Di sisi lain, Apriani secara terbuka mengakui bahwa ia masih membutuhkan jam terbang dan turnamen untuk membangun kekompakan dengan Dejan. Sebagai mantan pemain ganda putri, ia harus menyesuaikan ritme pergerakan dan rotasi lapangan dengan gaya bermain ganda campuran.
3: Alhamdulillah overall lancar dan dibantu juga sama teman-teman yang lain dan juga Dejan. Apalagi kan saya mungkin dari nol banget ya, jadi saya memang harus benar-benar ngejar juga, terus nggak mau tertinggal jauh juga, karena kan dari dulu kan di ganda putri, jadi memang masih banyak pola-pola yang mesti saya harus pelajarin terus.
1: Meski masih dalam tahap adaptasi, jajaran TPSI menilai pasangan ini memiliki potensi besar di sektor ganda campuran. Asalkan mereka rutin mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi level atas, duet ini bisa menjadi ancaman serius bagi ganda campuran dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar saya sore ini di program Satu RRI Ternate. Berbagai informasi baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral bersama program 3 RRI. Sudah pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah memasuki waktu sore nih. Jadi kita sudah bersama di Ternate sore. Masih setia menemani Anda ya. Di sore ini saya Roni, ada teknik studio Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kita sepertinya sudah di 100% Indonesia sore ini ya. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia untuk sesi pertama atau interval pertama.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu Indonesia mengiringi Anda di sore ini. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya membanggakan Indonesia. Indonesia banget. Ini dari Isan Tarore dengan Pura-Pura Cinta. Saya belum buka line telepon ya, ntar lagi setelah nanti ada lintas informasi, cek fakta. Dan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali juga menunaikan sholat asar ya. Baik, sudah di menit ke-40 dari pukul 15 sore ya. Gimana dengan suasana kerja Anda? Ini sudah mungkin memasuki waktu finish nih ya. Anda mungkin sudah bersiap-siap sebentar kan akan kembali ke rumah. Tapi ada baiknya periksa dulu lah semua pekerjaan Anda, apakah sudah beres atau belum. Ini mudah-mudahan sudah dibereskan lah untuk hari ini ya, di hari Rabu. Jangan sampai tertunda, tinggal mungkin beberapa menit lagi tersisa Anda yang akan bekerja di hari ini dan sudah selesai sebentar. Ada sebagiannya mungkin selesainya di jam 4 sore, ada mungkin jam 5 sore dan seterusnya lah ya. Tapi mudah-mudahan semuanya terlewatkan dengan baik, semua aktivitas, kegiatan Anda, pekerjaan Anda, semuanya bisa tuntas Anda kerjakan di hari Rabu hari ini. Ada Ivan Sepetin dengan Jangan Paksa Rindu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi kami lansir melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kenaikan inflasi terjadi pada bulan Juni 2026. Kelompok transportasi menjadi pemicu utama inflasi di bulan ini. Seperti dikatakan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, bahwa bulan Juni 2026 lebih tinggi dari konsensus pasar yang memperkirakan inflasi bulanan sebesar 0,29%. Sedangkan inflasi secara tahunan, konsensus pasar memperkirakan 3,2%. Menurut Ateng, inflasi bulanan pada Juni memicu utamanya adalah kelompok transportasi. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,29% dengan andil inflasi 0,28%. Pada bulan Juni terjadi dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi, yaitu pada tanggal 1 dan 10 Juni 2026. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara disebabkan meningkatnya permintaan pada periode libur sekolah bulan Juni. Komoditas utama yang menyumbang inflasi adalah bawang merah, bawang putih, beras. Andil inflasi masing-masing komoditi tersebut adalah 0,4%, 0,3%, dan 0,2%. Sementara itu, menurut komponennya, inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga di aftur pemerintah yang naik menjadi 1,41%. Sedangkan inflasi inti tercatat naik 0,23%, dan dibandingkan bulan Mei, inflasi ini turun menjadi 4,14%. BPS mencatat pada Juni 2026, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45%. Satu informasi daerah, Kepala Kepolisian Sektor Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan KP3 Ahmad Yani Ternate berhasil menerima dua penghargaan dalam Momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Kota Ternate M. Nasri Abu Bakar saat upacara Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Makob Polres Ternate pada hari ini 1 Juli. Dua penghargaan tersebut diberikan ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto dan Wali Kota Ternate M. Tau Suleman atas keberhasilan dalam mengungkapkan peredaran minuman keras beralkohol berbagai jenis di wilayah pelabuhan. Demikian lintas informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta di pukul 16, satu informasi terkait dengan tautan untuk cek bansos dari Kemensos. Kementerian Sosial diklaim menyalurkan bantuan sosial tunai dan non-tunai sebesar 5,4 juta. Informasi tersebut dibagikan di media sosial dan disertai tautan yang diklaim untuk mengecek daftar penerima bantuan tersebut. Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Setelah diperiksa, tautan dibagikan. Akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi alaman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Awas, ini merupakan modus pencurian data pribadi ataupun phishing. Kemensos telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai informasi terkait pencarian ataupun pendaftaran bansos yang beredar di internet. Informasi tersebut adalah tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sudah pukul 16 lebih 3 menit, Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kumenan azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Sekali lagi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 16:13 waktu Indonesia Timur. Kita lengkapi dengan 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia untuk sesi kedua.

0: Terima kasih sekali lagi Anda yang masih memilih program Masatu hingga saat ini ya. Di Ternate sore, kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu banggakan Indonesia hari ini Rabu 1 Juli 2026. Baik. Oke, tadi di sesi pertama lagu-lagu Indonesia sudah kita putarkan. Nah, untuk interval kedua atau sesi kedua, saya buka line telepon untuk Anda. Silakan di 0921312551 juga 0821203751. Sudah berdering dari tadi ya. Ada siapa di ujung telepon? 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
1: Orangti dari Selatan, Toloa.
0: Dari Toloa. Oke, Bung Din ya. Dore Selatan. Oke, Bung Din. Baik, langsung saja mau lagu apa nih Bung Din?
1: Lagu dari Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, apa judulnya tuh?
1: Judulnya Aku Bukan Yang Kau Cinta.
0: Aku Bukan Yang Engkau Cinta. Oke, ya. Lagunya buat siapa silakan?
1: Oke, salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Oke, salam pertama buat Bung Roni dan Operator Senasa dan Pemegang Umur. Dan buat Selamat dan Siam, itu juga Dore sini. Dan buat Mas Andi Batam, Mada Sari Dibaca, Nariko Erniati yang jauh di sana, Mama Indah, Pak Haji, Pak Yasin, Mama Ulfa, dan buat Mama Indah di Sengah Jaki Galeo, Saja Perintik Oscar, Pak Haji Halil, Bista Mama Eba, dan buat Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda Esterlita, dan buat Abang Atus, Bung Ter sama istrinya, Ko Aibu, Ipin Krinaldi, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Bu Farida di Palu, Bunda siapa nama? Ayu di Masoi Maluku Tengah sana semua siap menjaga umur. Dan semua keluarga di Tengah sini semua siap menjaga umur. Dan lagu ini kalau reply nanti buat diri saya sendiri, Aku Bukan Yang Kau Cinta. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Din ya. Oke, Bung Din dengan Poppy Mercury-nya nanti kita putarkan sebentar. Di belakang ada siapa di sana? Selamat sore, 100% Indonesia, halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, dengan Alif di Sasa, betul?
2: Ya, betul sekali.
0: Oke, ini Alif di Sasa. Mau lagu apa sore ini, Alif?
2: Mau lagu Hindia.
0: Lagu Hindia? Yang apa judul ya. Tanya?
2: Judulnya Rumah ke Rumah.
0: Dari Rumah ke Rumah, India. Oke, buat siapa lagunya? Silakan, ayo.
2: Itu aja. Itu saja.
0: Oh, tidak mau salam-salam dulu?
2: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu saja ya?
2: Iya, dengar lagu aja.
0: Baik, Alif, terima kasih sudah bergabung sore ini ya.
2: Iya, makasih juga.
0: Oke, selamat sore Alif yang ada di Sasa. Di belakang Alif ada siapa lagi di sana? Selamat sore, halo.
3: Selamat sore, halo.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Sulawesi Utara.
0: Oh, duduk. Ini suara Sulaing. Tak kira siapa, mba siapa begitu, Tak kirain mba siapa begitu. Padahal, Sulawesi Utara. Ada Bunda Els di sana, ya.
3: Kalau nggak masuk ini dari tadi dikejar-kejar, aduh, kenapa ini?
0: Siapa yang mengejar Anda?
3: Aduh, aku mengejar angkot.
0: Oke, Bunda R, sore ini mau lagu apa nih kira-kira nih?
3: Bunda boleh minta tolong mau dengar ini apa? Aduh,
0: lupa.
3: Maya Romantir, lagu-lagu apa itu ya?
0: Maya Romantir, Romantir. Maya Romantir itu ada lagu pop. Kirain Maya Romantir itu lagu-lagu rohani ya, bukan ya?
3: Tidak ada.
0: Oh, ada ya? Daun-daun itu. Kering, mau daun-daun kering.
3: Terus dulu.
0: Ada juga Hatiku Masih Rindu, terus Rindunya Hatiku, Manis di Bibir, Pahit di Hati. Terus ada juga
3: yang Rindu Hati ini atau Hatiku Masih Rindu.
0: Ada judulnya di sini ada yang Hatiku Masih Rindu, terus Rindunya Hatiku. Mau yang mana?
3: Hatiku Masih Rindu.
0: Hatiku Masih Rindu. Oke deh. Ayo buat ya, siapa lagunya?
3: hatiku masih rindu, rindunya hati ini, abis itu rindunya hati ini, apalagi?
0: Yang lainnya dari Maya Romantir ya?
3: Iya.
0: Ada lagi itu judulnya masih ada Kasihku sama Rano Karno itu duetnya. Terus
3: oh, coba aja ini duet Kasihku.
0: Kasihku sama Rano Karno ya?
3: Iya.
0: Oke deh, ayo silakan buat siapa lagunya Bunda Ers?
3: Ya, bapak pertama tentu buat Bu Romi yang sedang bertugas, yang ganteng, selamat siang, selamat sore.

0: sehat. Bagaimana dia bilang, om angkat apa kakak angkat ini?
1: Terserahlah, terserah katanya, terserah.
0: Kalau ini mama angkat, jadi orang mama ada om angkat kata,
1: begitu, oke.
0: Lanjut, ada Pak Junaidi di Ambon, salam kasih salam warahmatullahi sehat. Ada Bung Otis, ada Mama Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Indah, semua perempuan wanita yang menyatu di RRI Pro 1 Ternate yang dipandu oleh yang ganteng yang Roni. Salam sehat semuanya. Langsung ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Sotel EF, Bung Ono yang ada di Albar, ada ini Pak Leo, Pak siapa, Pak Santoso, Pak Buce, selamat masuk Kang.
1: Pak Buce, ada tapi dengar terus.
0: Oh iya, mungkin ada sibuk Kak Kang. Ada Ko Ama, ada juga Pak Tahir, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, bapak-bapak, ibu-ibu semua, nona-nona nyong-nyong, salam sehat semuanya.
1: Oke.
0: Apa tetap saya gue judul kasih ya?
1: Dia judul itu tadi yang mama Bunda Els pilih itu dia judul kasihku.
0: Kasihku dari Maya sama
1: Rano Karno. Betul. Oke.
0: Ini yang ganteng. Macam Indonesia banget.
1: Selamat sore Bunda Els di Tondano ya, lagunya nanti kita putarkan. Oke, 3 lagu. Mau ya, tak angkat dulu gimana nih ya? Angkat deh, enggak apa-apa ya. Angkat dulu deh. Ya, selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore. Indonesia.
1: Iya. Selamat sore Nona Vika. Gimana Nona Vika, mau lagu apa sore ini? Lagunya siapa? Lagu Oldies.
2: Iya,
1: mana? Apa judulnya? Penyanyinya siapa?
2: Air mata jadi saksi.
1: Tapi Poppy Mercury ada yang so request nih, bukan aku yang kau cinta. Mau gabung atau pari lang lain saja?
2: Maknya kalau nyanyi senana.
1: Karena sebentar ada Poppy Mercury mau nyanyi juga nih.
2: Hati ku si Endang.
1: Judulnya apa?
2: Hati berlebur debu.
1: Itu?
2: Iya.
1: Oke deh. Ayo buat siapa lagunya Nono Vika? Iya.
2: Salam sayang selalu. Kak Ayu, Kak Anna, Kak Nyedakar, Pak Nyakin, Kak Lera, Pak Zahir, Kak Mute, Kak Ijen, Mama Indah, Bernama Sari.
1: Halo.
2: Mama Indah, Bernama Sari. Andi Lata.
1: Terima kasih. Selamat sore Nona Vika. Lagunya dari Hetiku Si Endang ya. Judulnya Hati Lebur Jadi Debu. Oke, kita tahan dulu gimana? Oke, tahan dulu deh ya. Saya putarkan dulu lagu dari Poppy Mercury dengan Bukan Aku Yang Kau Cinta. Nanti menyusul 3 lagu di belakangnya ya. Saya akan kembali melanjutkan 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

Itu dari Poppy Mercury dengan Bukan Aku Yang Kau Cinta. Untuk Bung Din di Tidor ya, mudah-mudahan terhibur. Tiga lagu di belakangnya nanti kita putarkan dulu ya. Tapi ada satu informasi yang perlu saya bagi, datangnya dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Untuk masyarakat Maluku Utara, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet. Pelaku biasanya ini menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya, pelaku meminta gris margin untuk melakukan yang namanya pembayaran. Namun, setelah gris dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan, kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank. Gris yang tadi tidak bisa dibaca. Gunakan QR seperti ini, biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal, gris margin digunakan tentu saja untuk menerima pembayaran. Sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet, ini digunakan untuk melakukan pembayaran kepada margin ataupun kasir. Artinya di sini, QR bayar bukan untuk menerima uang. Jadi, stop dulu. Jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain. Selain sedang berbelanja di toko, lalu ditunjukkan kepada kasir. Berikutnya, setelah stop dulu, Anda harus cek dulu. Nah, jika ada pembeli yang meminta QR selain QR mesin resmi, patut tentu saja dicurigai. Pastikan Anda memahami yang namanya fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Setelah cek dulu, jaga yang namanya keamanan rekening. Jangan memberikan PIN, terus juga password dan OTP maupun informasi perbankan kepada siapapun. Bila perlu, lapor. Segera laporkan kepada bank ataupun pihak berwenang apabila menemukan yang namanya modus yang mencurigakan. Ingat, gris margin untuk menerima pembayaran, QR bayar untuk melakukan yang namanya pembayaran. Jangan sampai tertukar. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: ini lagu-lagu yang sudah Anda request di sore ini ya. Untuk 100% Indonesia, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Ada Hatiku Si Endang dengan Hati Lebur Jadi Debu. Requestannya Nona Vika di Manado. Tadi sebelumnya juga ada lagunya Rano Karno dan Maya Romantir, Kasihku. Terus ada Hindia, Rumah ke Rumah. Itu requestannya dari Alif di Sasa. Kalau yang Rano Karno sama Maya Romantir itu requestannya Bunda Els ya. Terus juga tadi ada Bung Din, lagunya Poppy Mercury juga sudah kita putarkan. Yuk kita lanjut lagi kebersamaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Di ujung telepon ada dari Ake Gale. Selamat sore Mama Indah.
1: Selamat sore 100% Indonesia Bung Roni.
0: Aduh, suaranya merdu sekali. Kalau merdu begini tandanya semangat ya. Tandanya semangat karena timnya masih bertahan, begitu kan? Oke, Mama Indah mau lagu apa nih sore ini?
1: Hatiku Hatimu.
0: Hatiku Hatimu. Yang nyanyi siapa tuh Hatiku Hatimu?
1: Hatiku Hatimu, Titi Sandora mungkin ya.
0: Titi Sandora ya. Oh iya, nanti saya cari Hatiku Hatimu ya. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Oke, salam buat sama-sama yang lagi memikir sore ini, yang lagi santai-santai. Bunda Natalinda, apa kabar? Sudah bergabung ya bundanya?
0: Belum nih, belum, baru Bunda Els tadi, Bunda Els.
1: Oke, ya buat Bunda Els juga, ada Nona Vika, ada Pak Junaidi, ada Pak Yayan juga. Terus ada Ibu Esther Rita, Ibu Ratna juga, Bung Benijo, Bung Ono. Terus ada Hafiz
0: Sotofia,
1: Roko
0: Amat, betul.
1: Apa kabar?
0: Iya.
1: Ada Ko Aku, ada Ko Aiko Din, Ko Bucu Bung Ipin. Terus ada Bung Laras, ada Abang Otis. Terus ada Ibu Ila, ada Abang Andi juga.
0: Oke.
1: Terus ada Mama Edwin, Pandi Alvarez, ada Ko Tahiyat, ada Ko Yasin, Mama Ulfa, Mas Antoso. Ada Ayu, ada Ibu Farida, dan semua-semua sudah.
0: Oke, baik.
1: Hatiku, hatimu teruntuk untuk hatinya yang jauh di sana.
0: Terima kasih. Selamat sore Mama Indah. Aduh, hatiku hatimu teruntuk dia yang jauh di sana. Ya, udah lengkap sekali ya. 100% Indonesia. Selamat sore. Halo.
2: Selamat sore. Halo.
0: Selamat sore orang Mangga Dua, Bung Yasin.
2: Suara bagus tadi itu, kalau ada kue itu antar ke bawah.
0: Iya, betul. Suara semangat-semangat sore-sore itu ya.
2: Sama semangat-semangat tidak ada hasil itu.
0: Oh begitu.
2: Apalagi Haji Maimunah itu mesti antar ke baku itu.
0: Oke. Baik, mau lagu apa sore ini Bung Yasin?
2: Ya, lagu terserah Bung Roni saja.
0: Oh begitu ya, nanti saya pilih yang paling bagus lagunya ya.
2: Itu lagi.
0: Oke, buat siapa? Ayo silakan.
2: Ya, yang pertama Bung Roni dan teman-teman yang bertugas, mudah-mudahan sehat-sehat, tugasnya lancar, selesai aman.
0: Amin.
2: Kembali maupun dalam keadaan selamat dengan keluarganya. Kalau yang belum ada keluarga, cepat cari.
0: Ini kartu Mama Indah yang baru keluarga katanya. Ini sih si, orang bilang singgung terus.
2: Sana hati tapi harus sana secara dengar suara ini. Supaya ada Ko Aiko Abdul, Bung Din yang pertama kali tadi, salam balik. Terus Ipin, mari gabung. Mama Eba, Pak Gelil, kalau sehat gabung dulu.
0: Oke.
2: Nah, yang tadi yang sudah lewat-lewat tadi, salam pasal salam balik semua-semua. Terus Pak Haji Jafar, Pak Junaidi, yang kecewa-kecewa walaupun dalam keadaan yang tidak bagus begini,
0: tetap semangat
2: ya, gabung dulu, semangat. Kalau sampai durian lebih, tolong kirim kemari lagi.
0: Betul.
2: Atus durian itu angka kemari lah, satu karung di sini tolong jual atau makan kamu. Jangan bangun sendiri saja.
0: Bagi-bagi rezeki ya.
2: Bagi-bagi rezeki. Motif bilang bagi-bagi sampai di kampung rezeki.
0: Ya, betul.
2: Iya. Terus sana Andi Alvarez, Andi di Batam. Ya. Nah, Bung Atus cari yang ringan-ringan saya, rambutan juga boleh. Kalau durian terlalu berat,
0: durian,
2: rambutan saja
0: rambutan
2: boleh.
0: Saja. Oke.
2: Bagi-bagi kemari yang penggemar yang ada di sini.
0: Mudah-mudahan Bu Atus dengar ya.
2: Mudah-mudahan Bung Adi dengar.
3: Oke, baik. Ya.
2: Kalau mafia itu dia dengar, kadang-kadang dia kirim betul mafia itu.
3: Oh iya, baik.
2: Baru dia telepon saya jemput itu.
3: Jemput ya.
2: Iya, mudah-mudahan Bung Atus, ya Bung Atus juga begitu supaya
3: Bung Atus
2: bagi-bagi.
3: Ada ya. Bung Ono, ada Bung Tahir di sana Ono. Tuh ya.
2: Bung Tahir lagi.
3: Betul.
2: Oke, sudah semua sudah baju naik di sana supaya enggak apa lagi.
3: Oke.
2: Oke, Bung Ronji.
3: Baik, Bung Yasin. Terima kasih, selamat sore. Ada Bung Yasin di Mangga 2. Di belakang Bung Yasin sudah ada Bunda Natalia di toli-toli. Selamat sore, Bunda.
4: Selamat sore Bang Roni.
3: Halo, selamat sore. Dari tadi banyak sudah menunggu, mana Bunda Natalia nih?
4: Iya, apa? Lagi sibuk
3: ini. Oh, lagi sibuk. Oh, begitu. Oke, lagi persiapan ntar ibadah nih ya. Oke.
4: Iya,
3: Bunda Natalia mau lagu apa sore ini?
4: Lagunya Ani Ibon.
3: Ani Ibon.
4: Kalau
3: rindu bilang rindu.
4: Iya.
3: Oke, baik. Silakan lagunya buat ada. Silakan, silakan.
4: Oke, salam yang pertama buat Mama Indah, ada Haji Indah juga, ada Bung Ipin, ada Pak Ki, ada Ipin juga ya, Pak Laras. Ada juga apa lagi? Bang Roni Pekan, Ahmad Irwan, Bang Andi Jambi, Bang Andi Batam, Bang Widi, ada Mang Lai Putra Tengah. Ada juga Mbak Esther Lita ya, ada Mbak Ratna, pokoknya Sapurata aja sudah.
3: Sapurata aja semua. Betul.
4: Orang Kupang bilang Sapurata. dari
3: ujung pukul ujung.
4: Iya, begitu kalau orang Kupang.
3: Iya, no, dari ujung pukul ujung.
4: Ujung dari sama sampai Merauke atau
3: betul.
4: Dirangkul katanya.
3: Dirangkul jadi satu.
4: Betul, ya. Ya.
3: Oke, baik.
4: Selalu.
3: Amin.
4: Oke. Makasih Bang Ron.
3: Terima kasih.
4: Indonesia
3: banget. Ada Bunda Natalia di toli-toli juga sudah bersama kita. Di belakang ada siapa lagi? Selamat sore, halo.
5: Ada orang di belakang. Selamat sore, halo.
3: Ada dari Ambon, Pak Junaidi, ya. Oke. Pak Junaidi. Baru tuh ada.
5: Orang sehari bilang kata kerea.
3: Oh begitu. Oh iya ya. Oke. DP arti apa tadi tuh? DP arti apa tuh kalau bilang begitu?
5: Bagaimana?
3: Oh begitu. Bagaimana? Iya.
5: Iya, bagaimana?
3: Baik. Lagu apa nih Bunda Pak Junaidi?
5: Lagu pertama dan terakhir Ermi Kulit.
3: Pertama dan terakhir dari Ermi Kulit. Oke, buat siapa lagunya? Ayo.
5: Ini terakhir kita cover tanpa orang itu.
3: Sepertinya,
5: Pertama Roni, terima kasih banyak dan selalu berkati Tuhan dan harapan saya bersama keluarga ya.
3: Amin.
5: Ada Pak Acim yang kedua, Pak Acim. Yang terlalu cerita apa namanya durian sana di gua langsung habis dong, sabang gua nggak bisa.
3: Kalau durian itu di Ambon yang paling murah kayaknya nih ya.
5: Kalau di Ambon murah tapi disiram.
3: Oh begitu, disiram ya.
5: Disiram di sama Soi.
3: Di
5: Ambon juga ya, cuma ya di gunung-gunung belum turun tuh. Kalau yang murah disiram.
3: Oh disiram.
5: Itu banyak.
3: Ada yang harga satu buah 10.000 kan?
5: Ada kalanya 55.000 saya.
3: Oh ada ya, ada juga luar biasa ya.
5: Kalau waktu trek anggap taruh di dimasuki san tanpa.
3: Oke, baik. Ayo buat siapa lagunya silakan Pak Junaidi.
5: Pak Cim Mangga 2, terima kasih banyak salamnya ya Pak Cim. Lalu kemudian ada Bunda Elsi sama di Manado, selamat siang, rapat sehat. Tina Fika juga di sana, selamat siang. Lalu Mama Indah, apa kabar? Ini ibu-ibu cantik yang di Ternate ini ya. Ada Indah juga di Kulaba, Mama Ustazah Ida. Asia dan harapan sehat, salam kompak selalu. Ada siapa ya? Ada Ibu Esther Lita yang ada di Bitung, selamat siang dan selamat sore ya. Selamat sore, harapan sehat juga. Ada Ko Amai Padin juga, Bung Iping juga di sana, ada Abdul juga yang ada di Cibarewe, lalu Cempon Pabuce, selamat sore dan harapan sehat semua. Ada di Jelolo ya, Bung Ono, Bung Otis juga, Atus juga, ada di Jakarta, Pulau punya Haji Tahir, Putahir, selamat sore dan harapan sehat juga. Ada Mas Pun juga di Sulawesi Tengah, Ibu Farida juga di sana, selamat sore, harapan sehat. Purnama Sari juga, Pak Andi di Batam, Bacan juga, ada Andi Andika ya. itu dulu. Selamat sore, terima kasih banyak Bu Roni.
3: Baik. Terima kasih Dangke juga untuk Pak Junaidi di Ambon. Sepertinya saya lepas dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada Titi Sandora juga, Muksi Nalatas, Hatimu Hatiku. Nanti menyusul lagu-lagu yang lain yang sudah Anda request.

Ini lagunya dari Lula Drakir dengan Aku Bukan Pintu ya. Untuk Bung Yasin di Mangga 2. Terus ikutan ada Pamulis di Tobololo, Tobololo Puncak ya. Selamat sore juga Pak Pamulis sama keluarga di sana. Baik, dan sepertinya kita harus akhiri dulu untuk kebersamaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Lagu-lagu yang Anda request sudah kita putarkan semuanya. Tinggal satu lagu lagi, requestan Pak Junaidi di Ambon. Nah, dari Ermi Gulit dengan Pertama dan Terakhir. Sebentar sekaligus menutup perjumpaan kita untuk 100% Indonesia di sore ini, Rabu 1 Juli 2026. Baik, dan nanti hadir kembali besok ya, di waktu yang sama, di hari Kamis. Sebentar di jam 10 atau pukul 22 tidak ada Ruang Rindu Daerah ya, karena nanti sebentar ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Jadi Anda nanti mungkin bisa dengar bersama Programa 1 Jakarta sebentar malam di pukul 22 ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Baik, dan saya harus pamit dulu sebentar. Kita masih punya waktu ada sekitaran 40 menit untuk kita akhiri nanti di jam 6 sore. Terima kasih untuk 100% Indonesia juga Anda yang sudah berpartisipasi sore ini. Selamat sore semuanya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Dengar, sudah pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Menikmati waktu sore Anda. Anda yang mungkin sudah kembali dari tempat kerja dan sudah menuju ke rumah, bagian yang masih dalam perjalanan, kami ingatkan ekstra hati-hati di jalannya. Anda yang mungkin dalam perjalanan sepanjang ruas jalannya Anda lalui di kota Ternate ya. Karena kadang kalau menjelang sore kan biasanya macet terus ramai di jalan raya. Itu yang harus Anda, kami ingatkan untuk ekstra hati-hati di jalan. Mengiringi Anda sore ini, kami persembahkan lagu-lagu hiburan. Nanti ada beberapa informasi yang kami turunkan sambil kita jelang pukul 18.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda pencinta sepak bola, jangan lewatkan sebentar di pukul 1 dini hari ya. Ada lanjutan dari 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti wakil Eropa Timnas Inggris akan berduel dengan wakil Afrika di Afrika Timnas RD Kongo di babak 32 besar. Pertandingan akan digelar di Atlanta Stadion pada Rabu dini hari ya, tepatnya di 1 dini hari nanti, besok nih ya. Sebagai salah satu unggulan juara, timnas Inggris tidak menemui kendala, berarti di fase grup tergabung di grup L. The Three Lions berhasil menjadi juara grup dengan raihan 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Berbekal modal tersebut, pasukan Thomas Tuchel bertekad melanjutkan tren positif mereka di babak 32 besar. Di babak 32 besar ini mereka akan berhadapan dengan wakil Afrika, Kongo. Berbeda dengan Inggris, Kongo sebenarnya nyaris gagal lolos ke babak 32 besar setelah ditahan imbang Portugal dan kalah dari Kolombia. Namun di pertandingan terakhir grup K, mereka berhasil mengalahkan Uzbekistan dan berkat kemenangan tersebut, Kongo lolos ke babak 32 besar dan status peringkat ketiga terbaik di fase grup. Pertandingan nanti di Atlanta Stadium ini akan jadi sebuah laga yang bersejarah bagi kedua tim karena kali ini pertama kalinya mereka saling berhadapan baik di ajang formal maupun di ajang uji coba. Di atas kertas kita lihat bahwa Inggris memang lebih diunggulkan atas Kongo. Namun performa dari The Three Lions di fase grup kemarin mendapatkan beberapa kritikan, terutama ketika mereka ditahan imbang oleh Ghana dengan skor 0-0. The Three Lions terlihat kesulitan untuk menembus taktik low back dan permainan fisik Ghana, dan situasi serupa dengan mereka hadapi saat menghadapi Kongo. RD Kongo juga punya kemampuan defensif yang sangat bagus, di mana mereka yang kebobolan 3 gol di fase grup. Back-back mereka Axel Tuensebe, ada Chancel Memba dan Arthur Mausuku ini mengenal dengan baik permainan timnas Inggris karena mereka berkarir cukup lama di Premier League. Jadi Inggris harus bersiap untuk menghadapi laga yang alot di laga ini. Jelang laga ini Inggris memiliki masalah di sektor bek kanan mereka karena Rhys James dan Jarrod Quensa sama-sama mengalami cedera. Namun dalam keterangan terakhirnya, Tuchel optimistis Quensa bisa pulih tepat waktu. Sementara di kubu Kongo sendiri, pasukan De Zabre tidak memiliki masalah cedera. Jadi mereka bisa turun dengan kekuatan terbaik mereka di lini ini ya. Kita nanti menyaksikan atau Anda bisa mendengarkan melalui program 1 besok di pukul 1 dini hari ya. Ada wakil Eropa Timnas Inggris akan berduel dengan wakil Afrika Kongo.

Pendengar, dari portal rri.co.id, BPOM ini menemukan sekitar 12 produk obat bahan alami ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April di tahun 2026. Temuan tersebut menunjukkan bahwa beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat. Pengawasan selama bulan April di tahun ini kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria mengandung sildenafil citrat. Selain itu ditemukan pula produk berklaim pegalinu yang mengandung parasetamol dan kafein terlarang. Nah, produk ini mengandung bahan kimia obat parasetamol dan miconazol. Selain itu ditemukan juga produk dengan klaim gangguan saluran pencernaan yang mengandung famotidin. Nah, ini dikatakan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar bahwa produk berklaim pegalinu, encok, asam urat dan stamina pria juga masih ditemukan mengandung bahan kimia obat. Ada sekitar 12 produk ditemukan mengandung bahan kimia obat, meliputi 10 Refunat 001 dan jamu asam urat flu tulang ya. Lalu ada kopi badak Joas, kopi Joss, Kenso, Red Bull, ada juga Cordyceps Sikebano kapsul dan Herbal Slim. Ada juga selain itu sapu jagat Miao, Jisoo, Daifusi dan juga Valbon 606 antasid tablet. Taruna menegaskan penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam ini merupakan bentuk kecurigaan yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Jadi praktek tersebut berisiko karena kandungan bahan kimia obat tidak dicantumkan pada produk yang dipasarkan. BPOM menjelaskan penggunaan obat bahan alami mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan tentu saja dapat menimbulkan efek samping serius. Sildenafil citrat berisiko menyebabkan penurunan tekanan darah gratis, serangan jantung, serta kerusakan hati dan juga ginjal. Sementara itu penggunaan obat bahan alam mengandung parasetamol juga dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi hati. BPOM turut mengingatkan masyarakat agar tidak menangani keluhan sesak napas dan menggunakan produk dengan komposisi yang tidak jelas. Jadi BPOM juga memerintahkan seluruh produk mengandung bahan kimia obat ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. BPOM juga memblokir tautan penjualan daring serta menelusuri pelaku usaha dengan ancaman pidana hingga 12 tahun dan ataupun denda maksimal 5 miliar rupiah. Nah, tentu saja dalam pengawasan ini BPOM mengingatkan kolaborasi lintas sektor sekaligus menghimbau masyarakat memverifikasi izin edar dan membeli produk dari sumber terpercaya. Salah satu modus yang kerap digunakan adalah mencantumkan nomor izin edar palsu atau fiktif, jadi masyarakat harus waspada.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi nanti di jam 1 malam sebentar ada Inggris menghadapi Kongo. Jangan lewatkan juga ada timnas Belgia akan menghadapi timnas Senegal nanti pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, dan kita nanti di jam 5 ya, jam 5 waktu Indonesia Timur. Timnas Belgia akan berhadapan dengan timnas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia. Pertandingan akan digelar di Set Stadion. Sebagai tim yang cukup diperhitungkan di Piala Dunia tahun ini, performa timnas Belgia di fase grup cenderung mengecewakan. Mereka hanya mampu bermain imbang, yaitu melawan Mesir dan Iran. Di pertandingan terakhir, The Red Devil meledak mengalahkan Selandia Baru di skor 1-5 dan lolos ke babak 32 besar dengan status juara grup G. Di babak gugur nanti, Belgia akan berhadapan dengan tim asal Afrika, timnas Senegal. Selatih tiga uang dengan Belgia ya. Senegal juga tampil mengecewakan di fase grup di mana mereka kalah melawan Prancis dan Norwegia. Pertandingan terakhir mereka berhasil melimpas Irak ya dengan skor 5-0 dan berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia tahun ini sebagai salah satu dari 8 peringkat ketiga di terbaik di fase grup. Timnas Belgia memiliki lini serang yang cukup mewah di antara konsisten Piala Dunia 2026. Namun sayang selama fase grup, suplai dan aliran bola mereka terlalu lambat sehingga para penyerang The Red Devil ini tidak mengeluarkan potensi terbaik mereka. Kalau kita lihat di sisi lain, Senegal bakal jadi lawan yang menyusahkan bagi Belgia. Tim asuhan Pape Thiaw ini merupakan tim dengan pertahanan yang sangat terorganisir dan mereka bakal jadi antitesis dari permainan Belgia. Apalagi Senegal punya banyak yang menyerang dengan kecepatan tinggi sehingga mereka hanya sangat berbahaya dalam serangan balik. Kondisi Belgia jelang laga ini cukup oke, di mana hanya Zeno Debas yang kemungkinan absen karena cedera. Sementara Senegal kemungkinan masih belum bisa memainkan Edouard Mendy di laga ini karena sang kiper belum sembuh total dari cedera yang menimpanya. Jadi selain Inggris dan Kongo sebentar, jangan Anda lewatkan juga ada Belgia nanti berhadapan dengan Senegal, dan di pukul 9 ya waktu Indonesia Timur nanti juga ada Amerika Serikat akan berhadapan dengan Bosnia Herzegovina.

101,8 FM Pro 1 Eritre nanti kanal informasi dan inspirasi menjelang di pukul 18.00. Pendengar nanti jangan lewatkan ada informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara dalam warta sore sebentar ya. Saya menuju ke Ibu Kota Provinsi, pendengar. Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN di Sovivi serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat akan segera dibangun. Kepastian itu disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda usai menerima audiensi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dirjen Badil Middleton Mahkamah Agung RI di kediaman Gubernur Gosale Puncak Sovivi pada Rabu di hari ini. Gubernur menyatakan dalam pertemuan tersebut Pemprov Maluku Utara bersama Dirjen Badil Middleton membahas kesiapan lahan hibah dan dukungan infrastruktur untuk pembangunan 3 kantor pengadilan tersebut. Gubernur juga mengatakan kunjungan jajaran Mahkamah Agung RI bertujuan yaitu memastikan langsung bagaimana kesiapan lokasi pembangunan mulai dari lahan PTUN dan rumah dinas hakim di Sovivi hingga lahan PN dan PA di Jailolo. Seluruh lahan yang dibutuhkan telah tersedia dan dinilai layak untuk segera memasuki tahap pembangunan fisik. Gubernur juga menilai kehadiran PTUN di Sovivi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Maluku Utara. Selama ini, warga yang ingin mengurus perkara tata usaha negara harus keluar provinsi, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, pembangunan pengadilan negeri dan pengadilan agama di Jailolo juga diharapkan memperluas akses masyarakat Halmahera Barat terhadap layanan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan. Informasi tersebut sekaligus menutup serangkaian informasi di sore ini yang saya sudah berikan untuk Anda ya. Sekaligus saya harus pamit untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026. Jangan lewatkan berbagai program selanjutnya nanti bersama rekan-rekan di Ternate Malam. Ada Maisara akan mengiringi Anda sebentar hingga nanti di jam 12 malam. Terima kasih, saya Roni, juga ada Mbak Dini, kami harus pamit. Selamat sore, sampai jumpa.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengalui Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Ratusan personil di Polda dan seluruh jajaran Polres di Maluku Utara mendapat penghargaan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Realisasi penerimaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Marotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, ratusan personel di Polda dan seluruh jajaran Polres di Maluku Utara mendapat penghargaan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan merupakan bentuk kepercayaan dan pengakuan institusi atas dedikasi, integritas, loyalitas, serta profesionalisme yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas di institusi kepolisian. Di balik kehormatan terdapat amanah yang semakin besar, yang harus dipertanggungjawabkan kepada institusi, masyarakat, bangsa dan negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat memimpin apel korps kenaikan pangkat perwira, bintara hingga tamtama di lingkup Polda Maluku Utara Selasa sore di Mako Polda Maluku Utara. Kapolda menyatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pangkat mencerminkan peran, fungsi, kemampuan sekaligus tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, setiap kenaikan pangkat harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengabdian, disiplin, integritas, dan profesionalisme.
2: Disiplin, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk terus berprestasi, bertanggung jawab, dan memberi pengabdian terbaik pada institusi Polri, masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh personil yang mendapat kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026, Kapolda berharap momen ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Personil, lanjut Kapolda, juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan humanis, serta jadilah teladan melalui sikap, perilaku, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Saya juga mengingatkan bahwa keberhasilan yang sudah saudara raih itu tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, pengorbanan, serta kesediaan keluarga, khususnya suami, istri, dan anak-anak yang senantiasa mendampingi dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, jadikan keluarga sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi dalam mengemban setiap amanah tugas.
1: Atas nama pribadi dan selaku Kapolda Maluku Utara, dirinya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh personil Polri dan PNS Polri yang memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Semoga kenaikan pangkat tersebut menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas diri, memperkuat disiplin, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Berikutnya saudara, realisasi penerimaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tugubuh berikut ini.
3: Penerimaan retribusi sampah sampai dengan semester 2 ya, di angka 2 miliar 814 juta.
1: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%. Namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
3: Yang pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui, karena kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2 agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online, sehingga ini mungkin lebih transparan.
1: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari 3 komponen utama. Pertama, melalui PADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas DLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
3: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.42 juta sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil, menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain itu.
1: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personel penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu saudara, minim penerangan jalan umum di Kecamatan Ternate Barat dinilai tingkatkan risiko kriminalitas sehingga diminta agar dipercepatkan pemasangan PJU demi keamanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi. Selengkapnya berikut ini.
4: Ketersediaan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik di Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate masih menjadi persoalan. Hal ini karena minimnya penerangan di beberapa ruas jalan yang dinilai dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan dan aktivitas negatif pada malam hari. Camat Ternate Barat Hamid Muhammad kepada RRI mengatakan kebutuhan PJU di wilayahnya sangat mendesak, terutama di kawasan wisata yang masih ramai dikunjungi masyarakat hingga malam hari.
5: PJU yang ada di wilayah Ternate Barat itu setiap kelurahan itu orang setiap muslim menyusutkan, tapi untuk kebutuhan itu sangat sangat.
4: Menurut Hamid, belum meratanya penerangan jalan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata pada malam hari. Kondisi gelap di sejumlah titik dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminal maupun aktivitas yang mengganggu ketertiban.
5: Itu sangat berpengaruh. Terpasang itu sangat berpengaruh. Aktivitas bisa mengurang. Tapi yang ditakumi itu karena pakai tenaga surya, jadi itu.
4: Terkait persoalan tersebut, kata Hamid, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, namun pemasangan PJU secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena masih terkendala ketersediaan material. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, Kabupaten Pulau Taliabu resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula menerjunkan puluhan petugas untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pendataan seluruh aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Syahrul Gufron Usman, mengatakan pelaksanaan sensus melibatkan puluhan petugas yang akan bekerja melakukan pendataan secara langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Menurut Syahrul, seluruh petugas memiliki tugas masing-masing untuk memastikan proses pendataan berlangsung sesuai standar untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7: Dan hari ini merupakan pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Total jumlah petugas yang kami turunkan di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 57 orang. Itu terbagi 47 orang petugas pencacah lapangan dan 10 orang petugas pemeriksa lapangan. Nah, jadi diharapkan dengan kegiatan sensus ekonomi ini bisa mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini.
6: Syahrul menjelaskan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian. Data tersebut akan menjadi gambaran terbaru mengenai kondisi perekonomian daerah. Melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan memperoleh informasi yang lengkap mengenai perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
7: Ya, semoga dengan adanya pendataan sensus ekonomi ini, kita bisa mendapatkan gambaran seutuhnya kondisi perekonomian di Kabupaten Pulau Taliabu untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan kedepannya nanti.
6: BPS berharap seluruh pelaksanaan sensus berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Kita ke informasi Piala Dunia, saudara. Kepercayaan diri pendukung timnas Inggris di kota Tidore, Kepulauan, menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 tengah berada di puncaknya. Presiden fans England kota Tidore, Ardian Syafauji, bahkan memprediksi The Three Lions akan meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Faisal Amin.
8: Kepercayaan diri pendukung timnas Inggris di kota Tidore, Kepulauan, menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 tengah berada di puncaknya. Presiden fans England kota Tidore, Kepulauan, Ardian Syafauji, bahkan memprediksi The Three Lions akan meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Atlanta, Georgia, Amerika Serikat tersebut akan menjadi pembuktian bagi Harry Kane dan rekan-rekannya bahwa Inggris masih menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia tahun 2026. Menurut Ardiansa, secara kualitas, kuat, pengalaman hingga kedalaman pemain, Inggris berada jauh di atas Republik Demokratik Kongo. Karena itu, ia optimis tim Inggris mampu mengamankan tiket ke babak 16 besar tanpa kesulitan yang berarti. Ia juga menaruh keyakinan besar kepada sang kapten Harry Kane. Penyerang Bayern Munchen itu diprediksi akan menjadi bintang lapangan dengan mencetak 3 gol atau hat-trick. Selain Kane, Ardiansa juga menilai kehadiran Marcus Rashford dan Jude Bellingham juga menjadi senjata utama yang mampu memblokir pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Lebih jauh, Ardiansa menilai tantangan sesungguhnya bagi Inggris baru akan datang ketika memasuki babak perempat final.
9: Kami sebenarnya menunggu bertemu dengan Brasil, tapi di lapangan besar, karena kami cukup optimis setelah dengan Republik Kongo, kemudian melawan antara Ekuador dan itu belum terlalu berat juga, jadi optimisnya akan sampai ke lapangan besar.
8: Ia memprediksi Brasil berpotensi menjadi lawan berikutnya apabila kedua tim sama-sama mampu melaju ke babak delapan besar. Meski demikian, Ardiansyah tetap menunjukkan optimisme tinggi terhadap peluang Inggris. Ia bahkan meyakini The Three Lions mampu mengalahkan Brasil apabila kedua tim benar-benar bertemu. Prediksi tersebut tentu masih sebatas pandangan seorang pendukung. Namun pertemuan Inggris kontra Republik Demokratik Kongo dipastikan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan, dengan publik menunggu apakah Harry Kane dan kolega benar-benar mampu memenuhi ekspektasi para pendukungnya dan melangkah mulus ke babak berikutnya. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silahkan informasinya.
10: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 1 Juli 2026. Cerewung kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan kondisi yang ringan hingga sedang di wilayah Kau bagian barat, Wasili, Mada, Patani, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi yang ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Dalila, Tebelu, Kau, Luluda, Ibu, Jai, Lulu, Wasili, Mada, Oba, Patani, Weda, Jani, Taliabu, Obi, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada sore dan malam hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk informasi, perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dan menjalankan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja tentunya mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemerintahan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Ternate Sore lanjutan hingga malam nanti pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Maisara, bersama rekan tayang studio Bung Ariandi Upara dan rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah. Untuk selanjutnya pendengar, kami ajak Anda khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah untuk mengikuti atau kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muammar dan Haji Humaidi dengan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga seterusnya menjelang kumandang ajan maghrib pada pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Sadaqallahu al-azim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 19:03 waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate malam hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menyebutkan bahwa PT Pertamina akan menghapus bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027. Informasi tersebut ramai dibagikan karena menampilkan potongan tayangan berita yang seolah-olah berasal dari media nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau informasi hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan narasi mengenai penghapusan Pertalite pada 2027 merupakan informasi yang menyesatkan karena menggunakan potongan berita lama yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam penelusuran, tangkapan layar dan cuplikan video yang beredar berasal dari pemberitaan tahun 2023 terkait wacana penggantian Pertalite dengan BBM jenis Pertamax Green 92. Saat itu, rencana tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi kebijakan resmi. Usulan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina saat itu, Nike Widiawati, sebagai bagian dari upaya menyesuaikan standar mutu emisi kendaraan. Akan tetapi hingga saat ini, rencana pengalian tersebut belum terrealisasi. Sebelumnya, Pertamina juga telah menegaskan bahwa belum ada rencana maupun kebijakan resmi untuk menghapus Pertalite dari peredaran. Informasi yang menyebut Pertalite akan dihapus dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diimbau agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama yang tidak berasal dari sumber resmi. Pemeriksaan ulang melalui kanal pemerintah maupun lembaga terkait diperlukan agar tidak ikut menyebarkan informasi palsu. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina akan menghapus BBM Pertalite pada tahun 2027 merupakan informasi hoax atau informasi tidak benar. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Satu lagu dari Rio Febrian dengan Angin Malam. Pendengar, kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini. Pendengar, selamat malam tentunya buat Anda ya, di awal bulan Juli 2006, tepat pada hari Rabu ya. Hari ini tentunya kita mengawali sesuatu yang tentunya pastinya dengan niat yang baik, dan kesehatan kita juga insya Allah terjaga. Apa yang kita lakukan nantinya berjalan dengan baik dan juga lancar, dan tentunya realisasi ke depan ini dapat dikendalikan gitu ya, dan dapat terwujud dan juga diijabah gitu pendengar. Dan pendengar, semoga kesehatan kita lebih terjaga lagi gitu ya, untuk semua pendengar Persatu RRI Ternate, dan pastinya untuk mengawali bulan Juli ini banyak hal-hal yang tentunya akan kita lakukan, nah hal-hal yang tentunya kita panjatkan gitu pendengar. Semoga semuanya berjalan dengan baik, apapun itu, kesehatan dan juga rezeki kita juga semuanya membersamai gitu pendengar. Baik pendengar, untuk Ternate malam hari ini saya Mai Sarai dan juga rekan-rekan teknik studio ada Bung Ariandi Upare yang menemani juga pada malam hari ini pendengar, dan rekan-rekan juga di pemancara Kayu Merah. Kami hadirkan informasi dari pemerintah pendengar yang secara resmi ya, ini sudah memperkenalkan logo dan identitas visual hari ulang tahun atau HUT RI ke-81 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dan di mana logo yang nantinya akan digunakan dalam seluruh rangkaian peringatan pada tahun ini merupakan karya desainer asal Padang, yaitu Fajar Novario. Nah, Fajar Novario ini pendengar mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa karya Fajar Novario berhasil meraih dukungan publik tertinggi melalui mekanisme polling dengan perolehan suara sebesar 44,73%. Atas hasil tersebut, pemerintah menetapkan desain tersebut sebagai logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI. Logo tersebut ya pendengar, ini gak hanya menampilkan desain yang kuat secara visual, tetapi juga mengandung filosofi yang merepresentasikan keberagaman budaya Indonesia. Ragam motif tradisionalnya juga dari berbagai daerah di Nusantara ini dipadukan menjadi satu kesatuan yang melambangkan persatuan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pemilihan logo melalui polling publik. Presiden Prabowo juga berharap peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum kebersamaan yang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi masyarakat diajak untuk memeriahkan hari kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah, sekolah, kantor, maupun ruang publik lainnya. Selain itu juga pemerintah mendorong penggunaan tema dan logo resmi HUT ke-81 RI dalam berbagai media publikasi. Panduan penggunaan logo beserta materi desain ini tentunya bisa Anda akses ya melalui situs resmi logohutri.istanapresiden.go.id. Melalui laman tersebut, masyarakat tentunya dapat memperoleh ya contoh penerapan logo pada berbagai media seperti spanduk, billboard, merchandise juga hingga media sosial. Sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam polling logo, panitia juga menyediakan hadiah bagi 300 pemilih yang beruntung. 300 pemilih pertama ya yang beruntung, sebanyak 100 orang nantinya bakal memperoleh undangan mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. 100 orang menerima souvenir resmi HUT ke-81 RI, dan 100 orang lainnya mendapatkan bantuan pendidikan senilai 8,1 juta rupiah per orang sebagai simbol peringatan HUT ke-81 RI. Daftar pemenang diumumkan melalui situs resmi logohutri.istanapresiden.go.id, di mana pemerintah mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan karena seluruh proses pemberian hadiah tidak dipungut biaya dan juga hanya dilakukan melalui saluran resmi. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan bahwa Fajar Novario sebagai pemenang utama nantinya bakal menerima hadiah sebesar 100 juta rupiah. Selain itu juga pemerintah memberikan apresiasi kepada 4 finalis lainnya, yaitu David Firawan,
Kanda Putra, Rizky Awan, dan juga Tiffany Johan. Demikian pendengar, logo HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang resmi diluncurkan oleh pemerintah dan tentunya untuk masyarakat pada umumnya bisa mengakses langsung di situs resmi pemerintahan, yaitu logo HUT RI.istanapresiden.go.id.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Mendingan kita ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Maluku Utara menggelar rapat pleno internal rekapitulasi hasil verifikasi data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL semester 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 30 Juni kemarin ya, di akhir bulan Juni, pemutakhiran dan sinkronisasi data serta dokumen partai politik semester 1 dilakukan pada akhir Juni setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menerima hasil pemutakhiran yang telah dilakukan partai politik melalui SIPOL. Partai politik sebelumnya diberikan kesempatan melakukan pemutakhiran data mulai Januari hingga Juni 2026. Data yang diperbarui meliputi kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga kecamatan. Keterwakilan perempuan minimal 30% pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, keanggotaan partai politik hingga domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik ini secara berkelanjutan melalui SIPOL mengacu pada sejumlah regulasi, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, serta Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 mengenai pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL. Pleno rekapitulasi internal dipimpin Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Mohtar Alting, bersama anggota KPU Maluku Utara, yaitu Reni S. A. Banjar, Iwan S. Seber, Mohtar Yusuf, dan Iwan Haji Kader. Pada kesempatan tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Utara, Reni S. A. Banjar, menyampaikan penjelasan teknis terkait hasil verifikasi dan juga rekapitulasi pemutakhiran data dan dokumen partai politik yang telah diunggah melalui SIPOL oleh partai politik peserta pemutakhiran. Sementara itu, partai politik yang belum melakukan pemutakhiran data dan dokumen pada semester 1 yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Buruh, Partai PBB, dan Partai Perindro. Dan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota Maluku Utara selanjutnya tentunya bakal mengumumkan hasil pemutakhiran kepada publik melalui media sosial dan situs resmi masing-masing, di mana hasil tersebut bakal disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bagi partai politik yang belum melakukan pemutakhiran pada semester 1 tahun 2026, di mana KPU masih membuka kesempatan pada semester 2 yang berlangsung mulai Juli hingga Desember 2026. Dari informasi tersebut, pendengar ya, bisa Anda akses dari portal kami terkait dengan pleno rekap data partai politik semester 1 dari KPU Provinsi Maluku Utara. Kita ke pemerintah kota Ternate, pendengar. Nah, ini Pemkot Ternate meluncurkan kebijakan pro rakyat untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan

Republik Indonesia tahun 2026. Melalui program tersebut, Pemkot Ternate resmi membebaskan denda administratif pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi seluruh wajib pajak di Kota Ternate. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsauli, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberikan keringanan finansial kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam menertibkan administrasi perpajakan daerah. Program pembebasan denda PBB tahap pertama nantinya bakal diberlakukan mulai Juli hingga September 2026. Dan Sekda Kota Ternate juga ya berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya selama program berlangsung. Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak tanpa dikenakan denda administratif. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, Mohtar Hasim, mengatakan pihaknya menghadirkan berbagai layanan pembayaran untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dan layanan tersebut ini sengaja dibuka di pusat ya keramaian, di pusat keramaian, di pusat publik agar masyarakat yang sibuk pada hari kerja ini tetap dapat membayar pajak saat berbelanja atau berakhir pekan. Dan pendengar, warga Ternate tentunya ya, masyarakat pada umumnya, untuk warga Ternate bisa memanfaatkan program Rabu Melayani yang dibuka setiap hari Rabu di area layanan publik Jatiland Mall Ternate maupun layanan pojok pajak yang hadir setiap minggu pagi saat Car Free Day di kawasan Taman Nugila. Dan tentunya Pemkot optimistis kebijakan pembebasan denda PBB pada momentum peringatan kemerdekaan ini bakal meningkatkan partisipasi wajib pajak. Peningkatan kepatuhan masyarakat tentunya diharapkan berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan daerah yang nantinya bakal digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Ternate.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda, selamat menikmati waktu malam Anda ya pendengar. Dan selamat makan, menikmati makan malam Anda juga yang lagi makan bersama orang-orang terdekat, orang tersayang, keluarga, dan yang lagi sendiri aja gak apa-apa, pokoknya ditelan aja gitu ya pendengar. Semuanya bakal baik-baik saja karena kita nantinya bakal sendiri aja, sendiri juga gitu ya pendengar. Baik pendengar, untuk malam hari ini masih kembali kami hadirkan beragam informasi-informasi ya, dari portal kami KBRN RRI Online yang pastinya bisa Anda akses juga untuk informasi-informasi terkini. Dan waktu beranjak pukul 19:48 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita ke Pertamina Patraniaga yang melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai hari ini 1 Juli 2026. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, yang mengatakan untuk penyesuaian harga merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal, serta daya beli dan juga perekonomian masyarakat. Dan sesuai yang diketahui, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia ya pendengar, dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Dan melalui evaluasi tersebut, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Aftur ini mengalami penurunan harga. Selain menghadirkan harga yang kompetitif, pihak dari Pertamina juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal baik itu dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar. Area Manager Communication Relation NCCR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, yang mengatakan untuk penyesuaian harga BBM non-subsidi berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku. Untuk daftar harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, yaitu Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter, penurunan sebesar Rp1.450 per liternya. Untuk Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter, di mana penurunan sebesar Rp3.650 per liternya. Sedangkan untuk Dex Lite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter dan penurunan sebesar Rp3.350 per liternya. Harga ini pendengar berlaku untuk seluruh provinsi di wilayah Papua dan juga Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5%. Demikian informasi dari Pertamina Patraniaga yang memberlakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Dan pendengar, untuk beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami jeda ya. Kami ajak Anda untuk selanjutnya mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami dan juga Mutiara Hadis menjelang kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19:57 waktu Indonesia Timur.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Pendengar khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang Ejen Isa dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Allah. Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan atau KP3 Ahmad Yani Ternate berhasil menerima dua penghargaan dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan langsung Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, saat upacara Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Mako Polres Ternate pada Rabu hari ini 1 Juli 2026. Dua penghargaan tersebut diberikan ke Polres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto dan Wali Kota Ternate M. Tawid Soleman atas keberhasilan dalam pengungkapan peredaran minuman keras beralkohol berbagai jenis di wilayah pelabuhan. Pengungkapan terbesar pada Sabtu 30 Mei 2026 yang dipasok melalui jalur laut. Dalam pengungkapan tersebut, miras jenis bir bintang Pilsener sebanyak 2.400 kaleng dalam sebuah kontainer di kawasan Depo 2 Tanto atau tepatnya di belakang kantor KSOP Ternate, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah dalam pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Dalam pemeriksaan terhadap sebuah kontainer yang sedang dibongkar, petugas menemukan sebanyak 100 dos minuman keras jenis bir bintang Pilsener ukuran 320 mili dengan total 2.400 kaleng. Polsek KP3 Ahmad Yani juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap kontainer yang berada di lokasi yang sama dan menemukan 14 karung minuman keras jenis arak. Masing-masing karung berisi 2 dos sehingga total yang diamankan sebanyak 28 dos atau 336 botol arak. Total keseluruhan barang bukti yang diamankan bir bintang dan botol arak 336 botol arak dan total keseluruhan yaitu sebanyak 2.736 kaleng. Barang tersebut diketahui milik seorang warga negara asing berinisial SW 22 tahun yang berasal dari Henan Republik Rakyat Tiongkok atau China. Atas pencapaian tersebut, Polsek KP3 Ahmad Yani Ternate sampai dua penghargaan sekaligus bertepatan di Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Usai menerima penghargaan, Kapolsek AKP3 Ahmad Yani Ternate Ibtu Mirna Oramali menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polsek KP3 yang telah bekerja keras dan meraih dua penghargaan tersebut. Beralih ke informasi nasional, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada tahun 2026. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026, di mana acara tersebut diselenggarakan di Gedung Manggala Wana Bakti Kementerian Kehutanan Jakarta. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis. Maka dari itu rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak. Romat juga menjelaskan dari total lahan kritis tersebut sekitar 6,6 juta hektar berada di dalam kawasan hutan, sedangkan 5,7 hektar berada di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain atau APL. Pemerintah memprioritaskan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS dan pengelolaan lahan berkelanjutan serta menjaga tutupan hutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan menemani Anda ya pendengar, waktu beranjak pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita ke informasi Piala Dunia di mana lolos ke 16 besar Prancis dan juga Norwegia dan Meksiko ya pendengar, yang tadi ini sudah berlangsung di mana mereka bakal masuk ke babak 16 besar. Dan pendengar, untuk Prancis ya, Mbappe ya pendengar, di mana persaingan perebutan gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 ini semakin menarik. Penyerang tim nasional Prancis Kylian Mbappe berhasil menyamai torehan gol kapten Argentina Lionel Messi di papan atas daftar top skor sementara. Kylian Mbappe tampil gemilang saat membawa Prancis meraih kemenangan telak 3-0 atas Swedia pada laga lanjutan Piala Dunia 2026 dalam pertandingan tersebut, di mana pemain berusia 27 tahun mencetak 2 gol yang membuat koleksi golnya bertambah menjadi 6 gol ya dari 4 pertandingan pada Rabu 1 Juli 2026 pagi tadi. Tambahan 2 gol membuat Mbappe kini berdiri sejajar dengan Messi yang sebelumnya memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara. Gak hanya Mbappe, penyerang Norwegia Erling Haaland juga ini terus memberikan tekanan dalam perburuan gelar top skor. Haaland berhasil mencetak 1 gol saat Norwegia mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Gol tersebut tentunya membuat Haaland mengoleksi 5 gol dari 3 pertandingan dan tetap berada di posisi teratas pesaing utama Kylian Mbappe dan juga Messi. Sementara itu, Messi masih memiliki peluang besar untuk kembali memimpin daftar pencetak gol. Kapten Argentina tersebut belum tampil pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di mana Argentina dijadwalkan menghadapi Cape Verde atau Tanjung Verde ya pendengar, pada Jumat atau Sabtu mendatang waktu Indonesia Timur. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi La Pulga untuk menambah koleksi gol sekaligus kembali mengambil posisi puncak daftar top skor. Untuk sementara, daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 ditempati oleh Kylian Mbappe Prancis 6 gol, Lionel Messi Argentina 6 gol, dan Erling Haaland Norwegia 5 gol pendengar. Dan pendengar, untuk informasi lainnya ya tentunya yang masih kembali kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini pendengar, kita ke berbagai informasi-informasi lainnya. Kita ke Timnas Indonesia, di mana pendengar, Timnas Indonesia memiliki jadwal padat pada bulan Juli 2026. Untuk Timnas Indonesia kembali beraksi setelah melakoni FIFA Matchday pada Juni lalu. Kali ini, skuad Garuda bakal bersiap untuk Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship yang berlangsung pada 24 Juli mendatang hingga 26 Agustus dalam Piala AFF 2026. Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Selama melakoni 4 pertandingan pada babak grup, tim asuhan John Herman ini memiliki 2 laga yang berlangsung pada bulan Juli. 2 pertandingan yaitu saat bentrok dengan Kamboja pada Senin 27 Juli dan Timor Leste pada Jumat 31 Juli mendatang. Duel melawan Kamboja nantinya berlangsung di Stadion Pekansari, sedangkan menghadapi Timor Leste menjadi laga tandang. Selain Timnas Indonesia Senior, Timnas Indonesia U17 juga bakal melakoni 2 pertandingan melawan Malaysia dalam ajang Garuda Championship. Garuda Championship Series 2026 untuk 2 pertandingan Timnas U17 melawan Malaysia dalam Garuda Champions Series 2026 ini tersaji pada Sabtu 4 Juli mendatang dan Selasa 7 Juli mendatang yang digelar di Stadion Manahan Solo. Untuk Timnas Putri Indonesia juga pendengar, ini bakal beraksi ya pada Juli 2026 dalam Piala AFF Wanita 2026 atau AFF Women's Cup 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada Piala AFF Wanita 2026, Indonesia tergabung di grup B bersama Kamboja dan juga Timor Leste. Garuda Pertiwi nantinya bakal mengawali Piala AFF Wanita 2026 dengan melawan Timor Leste di Stadion Kuala Lumpur pada Jumat 10 Juli mendatang, kemudian dilanjutkan dengan laga kedua menghadapi Kamboja pada Kamis 16 Juli 2026 mendatang. Agenda Timnas Indonesia nggak berhenti di situ saja pendengar. Masih ada Timnas Indonesia Esport ya yang beraksi dalam FIFA Nation League
di mana pendengar pada Rabu 1 Juli hingga Kamis 2 Juli Indonesia bakal tampil dalam babak gugur eFootball Console dan lalu berlanjut ke eFootball Mobile pada Selasa 7 Juli melawan Bangladesh, Korea Selatan dan juga Nepal. Setelah itu timnas Indonesia tampil dalam Rocket League melawan Guam, Australia, India, Nepal, Bangladesh dan juga Laos pada 14 Juli mendatang. Dan tentunya pendengar pada bulan Juli ya, di mana agenda timnas Indonesia di bulan ini dipastikan padat untuk jadwal Garuda. Dan pendengar, tetap bersama kami, kami tentunya masih kembali menghadirkan beragam informasi lainnya.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pendengar, sejumlah fenomena ini bakal menghiasi langit pada bulan Juli, mulai dari bumi berada di titik terjauh dari matahari atau aphelion hingga hujan meteor Delta Aquarius, di mana beberapa fenomena langit pada bulan Juli ini bisa dinikmati dengan mata telanjang. Sementara beberapa lainnya memerlukan bantuan alat seperti teropong. Untuk dapat menyaksikan fenomena-fenomena ini, langit malam perlu dalam kondisi cerah, tidak tertutup awan tebal dan jauh dari polusi cahaya perkotaan. Dikutip dari SeaSky dan Time and Date, beberapa daftar fenomena astronomi yang bakal menyapa langit pada bulan Juli. Nah, pada 4 Juli mendatang, pendengar, planet Mars dan juga Uranus ini dapat terlihat berdekatan di langit. Fenomena tersebut cukup diamati menggunakan sepasang teropong. Pada tanggal yang sama, gugus bintang Pleiades ya, ini dapat ditemukan berdekatan dengan kedua planet tersebut. Pleiades sendiri merupakan bagian dari rasi bintang Taurus dengan magnitudo 1,6, menjadikannya salah satu gugus terbuka paling terang di langit. Pleiades ini dikenal sebagai tujuh bersaudara atau Seven Sister dan menjadi salah satu objek paling mudah dikenali di langit malam berkat susunannya yang khas dan juga cahaya kebiruan yang lembut. Gugus ini paling baik diamati pada Oktober hingga April. Namun pada bulan-bulan musim panas di belahan bumi utara, Pleiades sendiri masih dapat terlihat dekat cakrawala. Dari Mars Uranus yang berdekatan pada 4 Juli mendatang, kita ke pada 6 Juli, pendengar. Nah, ini bumi berada di titik terjauhnya dari matahari dalam orbitnya yang disebut aphelion. Dan istilah aphelion ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu apo yang berarti jauh dengan helios yang berarti matahari. Bumi mengorbit matahari dalam lintasan elips sehingga terdapat satu titik terdekat dengan matahari yaitu perihelion dan satu titik terjauh dari matahari yaitu aphelion. Nah, pendengar, perlu Anda ketahui juga bumi berada di titik aphelion sekitar 2 pekan setelah solstice Juni saat belahan bumi utara ini sedang menikmati musim panas. Nah, sebaliknya bumi berada di titik perihelion sekitar 2 pekan setelah solstice Desember saat belahan bumi utara berada di musim dingin. Dan pada 14 Juli, pendengar, bulan baru bakal terjadi tepatnya pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Nah, pada fase ini, pendengar, bulan berada di sisi yang sama dengan matahari dilihat dari bumi sehingga tidak terlihat di langit malam. Fase bulan baru menjadi waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati objek-objek redup seperti galaksi dan gugus bintang. Maka dari itu tidak ada cahaya bulan yang mengganggu pengamatan, pendengar. Nantinya pada 14 Juli bulan barunya. Dan untuk puncak hujan meteor Delta Aquarius bakal terjadi pada malam 28 Juli hingga dini hari 29 Juli. Delta Aquarius ini, pendengar, merupakan hujan meteor dengan intensitas sedang yang dapat menghasilkan hingga 20 meteor per jam pada puncaknya. Hujan meteor ini disebabkan oleh partikel debu yang ditinggalkan oleh komet Marsden dan juga Clark. Hujan meteor ini berlangsung setiap tahunnya dari 12 Juli hingga 23 Agustus. Nah, sayangnya bulan purnama bakal mengaburkan ya sebagian besar penampilan meteor ini. Meskipun demikian, pengamat yang bersabar masih berpeluang menyaksikan beberapa meteor yang lebih terang. Meteor-meteor ini nantinya bakal tampak berasal dari rasi bintang Aquarius, namun dapat muncul juga di mana saja di langit gitu, pendengar. Untuk bulan purnama bakal terjadi pada 29 Juli pukul 21.37 waktu Indonesia Barat atau pukul 23.37 waktu Indonesia Timur. Pada fase ini, bulan berada di sisi yang berlawanan dengan matahari dilihat dari bumi sehingga permukaannya bakal tampak sepenuhnya terang. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika pada masa lalu sebagai Bug Moon karena pada masa inilah rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk barunya. Bulan ini juga dikenal dengan sebutan Thunder Moon dan High Moon, pendengar. Demikian, pendengar, beberapa daftar fenomena langit di bulan Juli dari aphelion hingga hujan meteor.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang terus mempersemai kami melalui FM dan juga aplikasi RRI Digital dan tentunya stasiun relay kami di Kota Maba dan juga Pulau Morotai. Pendengar, kami ajak Anda menjelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya terhadap

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak? Dikit, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan atau merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
17: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapatkan, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapkan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syarifuddin Alam, Media Center Haji, tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih dukungan. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu

0: Diketahui Bandara Internasional Sekolah Hatam melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
2: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
3: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
2: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
4: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
2: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangan

0: kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
2: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
0: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja tentunya ya mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas untuk Ternate malam hari ini masih bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemain CR kamera. Pendengar, nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti ya program drama radio dengan judul Teman Takkan Mati, produksi RRI Ambon. Dan jangan lewatkan juga Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan kami relay bersama RRI Pro 1 Jakarta. Untuk malam hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026 akan hadir ya sebagai bintang tamu Domi Allen, dan juga akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Andes. Tetap bersamai kami pendengar beberapa lagu hiburan. Nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio. Selamat mendengarkan.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

101,8 program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Pendengar, waktu beranjak pukul 21:44 waktu Indonesia Timur. Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta, kami ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan program drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Selamat mendengarkan.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Iya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin aja, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeah, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: melihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Agak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya? Ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Pendengar, sudah kami hadirkan ya drama radio produksi RRI Ambon dengan teman Takkan Mati. Semoga terhibur tentunya buat Anda, buat kita semua. Dan satu lagu yang sudah kami hadirkan juga dari Audi featuring Nindi ya, untuk Sahabat. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 21 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, sembari kami menunggu untuk siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang nantinya akan kami siarkan ya melalui Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu edisi Rabu 1 Juli 2006 yaitu Domi Allen yang akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Andes. Tetap bersama kami pendengar.

0: Sato. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu siaran berjaringan nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Memiliki rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya, Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Fauzi, bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Mm-hmm. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: yeah,
2: yang di komandoinya Wahyu, mm-hmm, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
1: Iya, yeah.
2: Aku share-share gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nggak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu Bang,
2: ya akhirnya digarap
1: okay
2: berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh,
2: gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan
2: jalan
1: yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Yeah. Beda emang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita-kita kan kadang enggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, yeah. Bang Domi kan apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja, single aja.
1: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu album mungkin.
2: Diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa palu ya?
1: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Ke beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih?
3: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya.
4: Siapa namanya?
3: Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Trio Macan nantinya.
3: Trio Macan. Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya. Sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan.
3: Terima kasih.
1: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
5: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
5: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Itanya kemana sih?
1: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
5: Oke, kita langsung.
1: Silakan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
5: Bung Beni Jun, dari Manado ya.
2: Namanya ya.
5: Iya, namanya Bung Beni Jun, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
5: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Beni Jun kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, iya, betul.
5: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh
1: ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
1: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
5: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
5: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
1: ya.
5: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: Jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.

0: dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
0: Nah, pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
1: Oh iya.
0: Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku.
1: Oh.
0: Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
1: Jadi, itu lagu pertama.
0: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
0: lagu
1: ke label,
0: dibawa
1: dinyanyikan. Masuk.
0: Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena ya, sebagai penciptanya.
0: Iya.
1: Oh, siap.
0: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
0: Ya, 50 ribu dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
0: Dian
1: bangga.
0: Piscesa. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
0: Joni Putuhena.
1: Oh.
0: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita.
1: Okay.
0: Tapi enggak label.
1: Oh.
0: Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan Kumiliki. Andaikan Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
0: banyak,
1: oleh Bang
0: Banyak
1: Tom?
0: kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang Benny, di IKN tentang IKN,
0: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu
0: banyak
1: dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi
2: izin
1: juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekal.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya? Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Terus yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Atau baton?
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Budang Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, ya udah cukup.

0: katanya ya, sudah ya, sudah tahu nih Bang Domi nih. Yeah. Mantap, yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
1: Itu lagunya lagu.
0: Siap. Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Bunda Luis dah. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
1: itu
0: apa?
1: Lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
0: Iya. Yeah.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle sama Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama
1: kalau
0: yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke.
1: Di tengah ya. Di
0: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Iya,
0: di, Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Ya, ya. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya iya iya, jadi Bang Domi lah yang
1: iya. Dulu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan untuk seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Aku Hoki. Dengan Andes. Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaan Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, kan? Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru lilis. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya, iya. Terima kasih, tadi, terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Salam-salam.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau gitu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
1: mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, dan Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar yang ada
1: di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau gak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard
1: ada
2: kan.
1: Ada di situ semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak gak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam gak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Gak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top iya, iya, modelnya iya, Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk iya. melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Allen barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi, sampainya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ada
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mau nggak, Kang?
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola.
0: Begadang
1: ya. Begadang ya. Jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini,
1: Mbak. Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: wish.
3: I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Kebom itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan gak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Gak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu nih, juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah, atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain, silakan.
1: Betul.
0: Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana dirinya bisa yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke.
0: Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Monggo. Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini. Dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini. I love you too.
0: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan
1: Betul.
3: Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya,
4: sehat selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengarannya kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak. Ya?
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar. Kan
3: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mas Domi ya.
4: Ya. Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: Amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma. Ayo,
1: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: ya,
1: tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
0: Sip,
1: ya.
0: Sudah
1: dari
0: terjawab,
1: Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Jakarta. Lahirnya ya. Di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara.
4: Nah, bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
0: Jadi
1: ya,
0: tadi liriknya dirubah sama. Oh,
4: makanya tadi. Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak,
1: yang sama, enggak, oh, sama ya.
0: Cuma liriknya.
1: Liriknya
0: sama diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya.
0: Siap.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya ya, mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang
1: iya,
4: bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
0: Iya.
1: Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu bayang sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga dia bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang. Hmm.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman sendiri nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang.
4: Dipanggung.
0: Bukan cuman sekolah ya,
4: bukan,
0: Bang.
4: Iya.
0: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu aku baru tahu.
1: Wow.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
4: Bang Yan.
0: Iya.
4: Dulu ada kan pop.
1: Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
4: Terus tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelik Arianto.
0: Iya, Mas Kelik tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah, rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung
4: ya,
0: direkam,
4: langsung aja nyanyi
0: langsung direkam, Bang,
4: direkam
0: kan supaya nggak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah. Oh, langsung aja record begitu.
0: Iya,
4: sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Kan udah 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
0: Ria
4: lagu Ria, yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
0: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, bisa nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Iya, yang ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
1: betul.
0: Aku sampaikan ke Mas
4: Bang. Iya,
1: siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik.
1: Akhirnya Kang
0: masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah
0: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan.
1: Mangga
0: sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita udah putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu? Tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Jadi putar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Pak. Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5. Lah saya sempat di studio 4.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5. Iya, Studio 5, Bang.
0: Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya.
4: Iya.
5: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
5: Oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di Street. Di studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: Mancanegara,
5: Belanda, Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Gue mantap.
5: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya.
0: Iya. Soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Bisa sempat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu sampai mati. Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
6: Lainnya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong. Siap. Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
1: Betul.
6: Mas
4: Sunda
6: Bang kayak ya.
0: Bang. Ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Bukan. Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya,
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya. Kang Alen lah,
0: Kang Alen we keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih, betul, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang. Yang
6: alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya. Yeah.
6: Keren
0: itu. Betul, Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover?
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Nah, yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya.
4: Jadi baru, saya lebih memilih yang
0: menciptakan bebas. Lagu baru betul.
6: Itu lagu baru ya.
4: Iya.
6: Gitu.
0: Siap.
6: Okay. Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Dan oh ya. Mau menyapa boleh nggak Teh?
0: Boleh dong Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo monggo.
6: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
6: Sukses, Ande Satria. Hatur
0: nuhun.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli
1: ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam,
4: Mbak Ito,
7: kenapa
4: Mbak
7: yang cantik, yang manis.
4: Borong ya,
7: Mbak Haryanti
1: juga.
7: Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
7: Selamat malam
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi Allen.
0: Ya.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
0: soundtrack film, oke, siap
7: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: sama-sama boleh silakan Mbak Rianti
7: stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditamung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa? Dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah Previsil ya.
0: Iya, jadi pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi dari Bang Dominic. Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
4: Tapi dan itu dikasihinnya ke Ita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketoknya saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z.
4: Oh iya,
0: Kang.
4: Sampai mati di YouTube. Banyak sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak sudah.
1: Mantap.
0: Tinggal ketik aja
4: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab.
4: Ada AI-nya.
0: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
0: Benar ya.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover. Keren.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti
4: ya. Tak sampai pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
0: Iya, terus
4: yang dikoploin.
0: Iya, betul, banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Centini.
1: Ada, Indah pada waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya.
0: Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya. Yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya?
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi

0: bukan Johnny Munehan.
1: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
0: Gua lupa tu. Lupa.
1: Waduh, Mas Anes, ya udah, iya. Pisang gorengnya buat kita.
0: Siap. Lupa
2: ya, berarti ya.
1: Bener, lupa bener, Bang. Aduh, sayang ya. Pisang goreng melayang, judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
2: Mungkin masih inget.
0: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul,
1: kenapa
2: Bang?
1: Kok bisa yang inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
0: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
1: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
1: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
1: Urutan keempat.
0: Kau Milikku ya?
2: Hah?
0: Kau Milikku.
1: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
0: Rioni.
1: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir
1: ini.
2: Lupa. Aku
1: karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
0: Hambatan itu.
2: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Oke. Okay? Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
1: gampang,
2: Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
0: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
1: Kok
2: judulnya itu?
0: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali, Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya, Mbak Ita ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
1: ya,
2: silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya, Bang.
1: Ayo, Bang. Bang Domi.
0: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
1: Ayo
2: bulannya. Satu lagi, Bang, bulannya.
0: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener, Bang. Agustus 1986. Bener.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
1: Tiga pisang goreng. Dibawa pulang.
2: Silakan.
1: Selesai sudah, impresi.
2: Betul. Itu dia, mendengar. Hebat, Bang Domi masih hafal.
1: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
1: hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir 1.000.
2: Hampir 1.000. Produktif sekali memang, Bang Domi.
1: Luar biasa.
2: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
3: Ya, malam. Aku udah lama nggak gabung di Ruang Rindu.
1: Iya nih, kemana aja, Kang?
0: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
2: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
1: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi.
0: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
1: Betul.
0: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana?

0: itu yang sama ya Bang ya. Mm-hmm. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, mm-hmm, ada yang terbaru juga. Mm-hmm. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan bagi Abang.
1: Inspirasinya inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
1: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
0: Bentar, boleh salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, ya, silakan.
0: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
0: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
0: Siap. Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
0: Oh, salam juga buat Bang Alen dan
2: Ista
0: Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Hmm. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
1: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
1: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan.
3: Wow.
1: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar, tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya 20 menit
3: loh.
2: 20 menit.
1: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat sama aku. Kalau aku
3: kalau Bang Domi itu
1: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh.
2: Banyak banget tentunya.
1: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
1: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Luar biasa.
1: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa. Istri.
2: Betul, Mbak Ita.
1: Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
1: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
1: Lewat otak saya.
3: Melalui Mas Domi. Luar biasa.
2: Baik, luar biasa Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
4: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Alen.
4: Domi Alen.
1: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
4: Ya, menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
4: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
3: Emang bener Bang Lema.
4: Ini Mbak Ita ada di YouTube itu.
2: Betul, kita juga live di YouTube.
4: Iya, live banget.
1: Oh, di YouTube juga ada.
2: Ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
4: Bersama tamunya Domi Alen, pencipta guru Indonesia.
2: Betul.
4: Dan penyanyi.
3: Betul.
4: Ini Bang Domi.
1: Iya.
4: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu.
3: Iya, iya.
4: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
4: Bung Benijo, Ibu Fatmawati, Rekan bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. Itu baik
3: Bang
4: Andes. Siap. Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
1: Enggak ada jadi. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik.
2: Oke.
1: Jadi enggak pernah saya pikirin oh ini bagus ya, enggak.
2: Iya, iya.
1: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
1: Jadi
2: betul.
1: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Okay.
2: The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya? Oh, iya. Nah,
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
1: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang loh Bang.
1: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ande.
1: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
1: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Okay. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga lagi.
2: Nah
3: gitu
2: iya.
1: Jarang lagu sendiri.
3: Wah gimana Bang Domi.
1: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya lagu. Terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
3: Waduh, Baita. Ada Bang Govinda. Selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
5: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
5: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh ya, ya.
2: Oke, ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda.
3: Beli.
5: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
5: Semakin berkembang.
2: Amin.
5: Dan
2: amin.
5: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: amin.
5: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
5: Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung.
2: Astung Kare.
5: RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
5: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur Suksma. Beli Govinda.
2: Matur Suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Udah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh ya. Betul sudah hampir seribu. Terjawab ya beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigur ya. Dari Tebet. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
6: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
6: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Ciguria. Betul Ciguria.
6: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
6: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Jatuhnya Bang Andes aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
6: Iya Bang Andes. Iya,
3: benar-benar.
6: Mau ke situ loh Baita tapi
3: lah ayo
6: ya, nantilah kapan-kapan
3: kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya,
6: ya pengen
3: siap.
6: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi.
6: Domi
3: silakan
2: Mas Domi.
1: Malam.
6: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
2: Oh iya.
6: Masuk nih berjumpa.
2: Halo Cigu.
6: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi kedua kali ya? Kedua kali.
2: Kedua kali.
6: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang, panggil Cigu. Ipin begitu lah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak
6: ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
6: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu. Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
6: Nah,
3: benar Cigu.
6: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang, ya kan? Bagi Mbak Ita, awet muda tak akan hilang awet mudanya, masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Anies. Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
6: Adam kalau nggak salah.
1: Adam.
6: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
6: Ya, pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya, ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Amin. Amin.
3: Domi. Siap, Cigu.
6: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu. Siap, kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta, presenter yang cantik, bisa menang tamunya. Apalagi Gaita, ketawa mulu. Itu saja, pokoknya buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan, Cigu.
6: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Betul.
6: Termasuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
6: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
2: Silakan.
6: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
6: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Anies Kaita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, seru dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
1: Banyak ya.
3: Banyak ya. Pasti ratusan tahun ini.
2: Ratusan, iya udah lebih.
1: Ya itu tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
1: 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
1: penyanyi muda.
2: Biru,
1: Adam.
3: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
1: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen itu nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
6: KTP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar,
4: ya. Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Silakan.
5: Akunnya
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada doa musik.
5: Doa musik alias Domi Allen musik.
4: Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa musik.
4: Doa musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: wis bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja Anda ikuti program Ruang Rindu Nasional siaran berjaringan network tentunya bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 23 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kami tim yang bertugas, saya Sarah bersama rekan teknik studio Bung Ariandi Upara dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah pamit undur diri. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah membersamai kami melalui FM di 101,8 dan juga di pemancar relay kami di Mamba dan juga Pulau Morotai. Dan terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan kami tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam kami mengucapkan tentunya buat Anda pendengar dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasa Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi produksi RRI Ternate pada pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, SMP Negeri 2 Kota Ternate resmi membuka pendaftaran SPMB 2026-2027 dengan kuota 352 siswa melalui 3 jalur. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto meminta seluruh personel untuk melakukan pelayanan dan menjaga situasi Kamtibmas dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara SMP Negeri 2 Kota Ternate resmi membuka pendaftaran SPMB 2026-2027 dengan kuota 352 siswa melalui 3 jalur. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: SMP Negeri 2 Kota Ternate resmi membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur prestasi dan afirmasi pada Rabu 1 Juli 2026.

0: kemarin.
1: SMP Negeri 2 menyiapkan kuota sebanyak 352 siswa, sementara jumlah lulusan SD di wilayah domisili diperkirakan mencapai 800 hingga 900 orang. Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate Nur Hayati Pandawa kepada RRI menyatakan, kuota penerimaan tersebut terbagi ke dalam 11 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas masing-masing 32 siswa per kelas.
2: Pendaftaran siswa baru di SMP Negeri 2 Kota Ternate, masyarakat sangat antusias, padahal untuk kuota kita hanya 352 siswa. Itu komposisinya jalur domisili 50%, 176, untuk jalur prestasi 25%, 88 siswa, jalur afirmasi 20%, 70 siswa, dan jalur mutasi 5%, 18 siswa.
1: Nur Hayati menjelaskan, pendaftaran jalur mutasi telah dibuka sejak 23 Juni 2026 melalui Dinas Pendidikan Kota Ternate. Sementara jalur prestasi dan afirmasi mulai dibuka pada 1 Juli, sedangkan jalur domisili dijadwalkan berlangsung mulai 6 Juli 2026.
2: Kalau untuk kami pihak sekolah, memang kita belum bisa melihat sampai sejauh mana jumlah siswa yang mendaftar di SMP Negeri 2 Kota Ternate. Tetapi untuk jalur domisili itu wilayah kami atau sekolah pendukung yang ada di Kota Ternate Utara, khususnya untuk SMP Negeri 2 Kota Ternate itu mulai dari Kelurahan Soa, Soa Sio sampai ke Akehuda. Dan itu diperkirakan sekitar 800 sampai 900-an siswa lulusan SD di wilayah domisili yang dimaksud. Kami tidak tahu apakah SMP Negeri 2 bisa menampung semuanya atau tidak.
1: Nur Hayati mengatakan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online. Namun, sekolah juga membuka layanan bantuan SPMB bagi orang tua yang mengalami kendala dalam mengakses sistem pendaftaran. Karena ada tim operator yang membantu proses pendaftaran, pemindahan dokumen, hingga pengunggahan berkas di laboratorium komputer. Maka, bagi orang tua yang belum memahami sistem online, tetap bisa dilayani. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
3: Sementara itu, Saudara Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto meminta seluruh personel untuk melakukan pelayanan dan menjaga situasi Kamtibmas dalam momentum Hari Raya, maksud kami Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
4: Saya Kapolres Ternate, untuk rekan-rekan saya di Polres Ternate, jangan melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik khususnya Polres Ternate.
5: Upacara Hari Bayangkara ke-80 Polri di Polres Ternate berlangsung hikmat. Upacara tersebut berlangsung di Mako Polres Ternate yang dipimpin Kapolres AKBP Anita Ratna Yulianto, dihadiri Wakil Wali Kota hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi usai upacara meminta kepada seluruh personel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
4: Mulai hari ini untuk kedepannya personel Polres Ternate bisa lebih memawas dirinya, bisa lebih dekat dengan masyarakat karena memang sejatinya Polri untuk masyarakat. Untuk keadaan Kota Ternate lebih aman, nyaman, kalau masyarakatnya merasa nyaman, aman, berarti polisinya berhasil di situ untuk menjaga suasana enak di Kota Ternate.
5: Selain itu, Kapolres juga meminta seluruh personel agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan, khususnya Polres Ternate. Kapolres mengakui anggota yang memiliki prestasi agar tetap dipertahankan atau ditingkatkan dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencoreng nama baik institusi.
4: Itulah ya, dalam semua organisasi pasti ada namanya oknum. Kita tidak bisa dinyatakan untuk bersih 100%. Pasti ada saja hal-hal yang membuat nama baik itu menjadi buruk. Tetapi dalam hal ini saya Kapolres Ternate menghimbau untuk rekan-rekan saya di Polres Ternate setidaknya jangan melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik Polri, khususnya Polres Ternate.
5: Dalam kepemimpinan di Polres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto berjanji tidak akan mentolerir anggota Polres Ternate yang melakukan pelanggaran karena akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Usai upacara Hari Bayangkara ke-80 dilanjutkan dengan upacara Korps Kenaikan Pangkat periode 1 Juli 2026 kepada anggota yang melaksanakan tugas dengan baik. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Realisasi penerima retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
0: Yang pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Nah, kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2M, agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online, sehingga ini mungkin lebih transparan.
3: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Pertama, melalui PADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersamaan dengan pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipungut saat proses penerbitan izin usaha. Ketiga, melalui pemungutan langsung oleh petugas DLH pada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
0: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.000 sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil, menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain.
3: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personel penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Kita beralih ke informasi lain. Kabupaten Pulau Taliabu resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula menerjunkan puluhan petugas untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Kairiah Mahmudah.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pendataan seluruh aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Syahrul Gufron Usman, mengatakan pelaksanaan sensus melibatkan puluhan petugas yang akan bekerja melakukan pendataan secara langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Menurut Syahrul, seluruh petugas memiliki tugas masing-masing untuk memastikan proses pendataan berlangsung sesuai standar untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7: Dan hari ini merupakan pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Total jumlah petugas yang kami turunkan di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 57 orang. Itu terbagi 47 orang petugas pencacah lapangan dan 10 orang petugas pemeriksa lapangan. Nah, jadi diharapkan dengan kegiatan sensus ekonomi ini bisa mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini.
6: Syahrul menjelaskan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian. Data tersebut akan menjadi gambaran terbaru mengenai kondisi perekonomian daerah. Melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan memperoleh informasi yang lengkap mengenai perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
7: Ya, semoga dengan adanya pendataan sensus ekonomi ini, kita bisa mendapatkan gambaran seutuhnya kondisi perekonomian di Kabupaten Pulau Taliabu untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depannya nanti.
6: BPS berharap seluruh pelaksanaan sensus berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonlinerri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan

khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate pagi ini. Dan masih bersama Iqbal ya di Ternate pagi ini pendengar, dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Dan pendengar, tadi sudah Anda saksikan juga ya, dan Anda dengarkan juga melalui RRI Pro 1 Ternate ya. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 tadi menyelenggarakan ya, atau menghadirkan ya pendengar ya, antara Belgia versus Senegal, dan hasilnya yaitu 3-2 pendengar ya, Belgia 3 Senegal 2. Dan pendengar, nanti juga akan kami hadirkan siaran langsung untuk Piala Dunia 2026 ya, pertandingan antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina ya, nanti akan kami bergabung juga ya untuk pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, sesaat lagi akan kami hadirkan juga ya untuk Anda. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku. Dan topik yang akan dibahas nanti pendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Timur yaitu kantor DPD RI Maluku bersama masyarakat kawal RUU Daerah Kepulauan. Nanti bersama narasumber ada Manawia Sangaji, Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku. Oke pendengar, dan nanti juga akan dipandu oleh rekan kami yang ada di RRI Pro 1 Ambon, ada Bung Mateis Dekok ya pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Hairun di Kelurahan Santiong, Kota Ternate menggelar workshop pembuatan gantungan kunci berbahan dasar tutup botol plastik bekas yang diikuti siswa tingkat SD hingga SMP pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini sekaligus meningkatkan kreativitas peserta melalui pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna. Lurah Santiong Sunarto Andili turut hadir memberikan semangat serta mengapresiasi mahasiswa KKN dan para peserta atas terselenggaranya kegiatan edukatif tersebut. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Kepolisian Resor Ternate menggelar upacara Korps Raport kenaikan pangkat perwira dan Brigadir Polres Ternate serta personel satuan Brimopolda Maluku Utara periode 1 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto di lapangan apel Mapolres Ternate, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu 1 Juli 2026. Upacara kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi Polri kepada personel yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, disiplin, integritas, dan kinerja dalam melaksanakan tugas serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat setinggi lebih tinggi. Maksud kami, pangkat setingkat lebih tinggi pada periode 1 Juli 2026 sebanyak 79 personel menerima kenaikan pangkat terdiri atas 71 personel Polres Ternate dan 8 personel Satuan Brimopolda Maluku Utara. Adapun rincian personel yang memperoleh kenaikan pangkat yaitu 16 personel dari Aibda ke Aibtu, 24 personel dari Bripka ke Aibda, 7 personel dari Brikpol ke Bripka, 2 personel dari Briptu ke Brikpol, serta 30 personel dari Bripda ke Briptu. Kapolres Ternate menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar hadiah atau rutinitas administrasi, melainkan bentuk penghargaan sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Aspirasi Serumpun Maluku, dengan topik kantor DPD RI Maluku Utara Masyarakat Kawal, bersama Masyarakat Kawal RUU Daerah Kepulauan. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Nusantara 3, ada Tual, Ternate, Somlaki, dan juga Bula, Kabupaten Serang bagian Timur. Baik, tentunya hari ini kita sehat mengawali hari kedua di bulan Juli. Kita ada dengan dialog aspirasi serumpun dengan topik yang sangat menarik. Kita akan membahas yang tentunya akan berkaitan dengan khasnya daerah kepulauan, baik Maluku dan juga Maluku Utara. Dan sebagaimana topik yang sudah disampaikan tadi, yaitu DPD RI Provinsi Maluku menyapa masyarakat bersama mengawal RUU Daerah Kepulauan. Baik, pendengar, singkat saja bahwa kita tahu bersama terkait dengan RUU Kepulauan ini merupakan suatu rancangan yang rancangan undang-undang yang memang sudah cukup memakan waktu dibahas dan terus mengalami perkembangan, bergulir terus dari waktu ke waktu. Dan kalau mau dihitung juga sudah hampir memakan sekian tahun ya. Boleh dikatakan 10 tahun lebih ya. Iya. Baik. Namun satu informasi atau kabar gembira yang bisa kami sampaikan yaitu bahwa pembahasan RUU tentang daerah kepulauan ini di 2006 sudah resmi mulai digelar ya oleh DPR RI bersama pemerintah dan juga DPD RI sejak Juni 2026 ini. Dan regulasi ini kembali diusulkan oleh DPD RI dan saat ini berada dalam tahap penyaringan masukan masyarakat serta harmonisasi draft pembahasan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Panitia Khusus DPR RI yang diketuai oleh Ibu Mercy Barents kalau tidak salah ya. Baik, saya menyapa dulu dan sekaligus memperkenalkan kepada pendengar narasumber kita pagi ini dari kantor DPD RI Provinsi Maluku bersama Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku ada Ibu Manawia Sangaji. Dan sapaan akrabnya Ibu Wia. Ibu Wia, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi dan assalamualaikum. Salam sehat untuk para sobat senator yang ada di Provinsi Maluku.
2: Iya, Ibu sehat dan terlihat dari aura wajah di pagi ini sehat dan
3: alhamdulillah, saya sehat dan teman-teman yang ada di sini juga diharapkan sehat semua.
2: Baik, pendengar, nanti ketika dialog ini berjalan, kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di jalur telepon kami 0911 383 4921 dan juga melalui WhatsApp kami di 0813 5624 5886. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi FM 105,1 AM 720 kHz, juga melalui streaming audio kami juga di RRI Digital dan mendengar sekaligus menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Baik, Ibu, kabar singkat tadi pembahasan RUU kembali digelar di Juni 2026 ini. Mungkin sedikit gambaran awal kepada pendengar kita khususnya di Maluku yang juga masuk dari dalam 10 provinsi kepulauan. Nah, ketika mulai digodok di Juni ini, kira-kira perkembangannya seperti apa dan mungkin ada catatan-catatan yang penting yang bisa menjadi gambaran di awal dialog kita ini. Silakan, Ibu.
3: Para sobat senator dimanapun Anda berada, sebelum kami masuk pada substansi yang memang ditanyakan oleh House, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan peran dan fungsi kantor kami, di mana kantor kami ini adalah sebagai rumah aspirasi dan ini merupakan miniatur kesekjenan yang memberikan tugas fungsi kepada kami adalah supporti sistem kepada kelembagaan baik itu dari sisi administrasi ataupun dari sisi keahlian yang bisa kami berkoordinasi, bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fungsi dan kewenangan dari lembaga. Karena selama ini Sobat Senator dimanapun Anda berada, bahkan sebagian besar menganggap bahwa DPD ini berhubungan dengan partai politik. Tapi hari ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu dipilih secara langsung oleh para sobat senator dimanapun Anda berada di bulan Februari 2024 kemarin. Dan ada 4 senator yang sudah terpilih, di mana Ibu Nopita Anakota itu di Komite 4, kemudian yang kedua Ibu Ana Latukonsina di Komite 3, Pak Bisri Sidik Latukonsina di Komite 1, dan Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono ada di Komite 2. Kemudian fungsi dan kewenangan lembaga ini perlu saya sampaikan pada sobat senator bahwa di pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, fungsi dan kewenangan lembaga yang biasa kami sebut ini, mereka mempunyai fungsi yang sama dengan DPR, di mana yang pertama itu adalah fungsi legislasi, di mana mereka menyusun rancangan undang-undang, kemudian akan melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah dan DPR. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan. Pengawasan itu terkait dengan otonomi daerah dan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Dan yang ketiga, budgeting atau anggaran. Lalu di DPD memang agak berbeda sedikit dengan DPR. Kalau di DPD ini kan dia alat kelengkapan utamanya adalah komite. Komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Kemudian kalau di DPR dia masuk pada komisi. Jadi agak bedanya di situ. Tapi fungsi dan kewenangan mereka sama. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Teis, bahwa perkembangan untuk penyusunan rancangan undang-undang daerah kepulauan ini memang sudah mulai dilakukan tanggal 25 Juni kemarin. DPR, DPD, dan pemerintah melakukan pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Dan saya lihat di Instagram DPD secara langsung bahwa sudah ada beberapa partai politik yang menyetujui untuk segera mensahkan undang-undang ini. Jadi saya harap dari masyarakat Maluku, mari sama-sama kita mendoakan, kemudian berpartisipasi mendorong pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian memberikan harapan kepada DPD dan DPR secepatnya untuk mensahkan undang-undang ini. Kemudian undang-undang ini bisa memberikan kemanfaatan bagi 10 daerah kepulauan yang ada di Indonesia.
2: Baik, itulah paparan awal pendengar yang sudah disampaikan oleh Ibu Wia terkait dengan pembahasan RU yang sementara berlangsung di saat ini. Ya, dan sebagai daerah kepulauan ini tentunya harus disambut dan harus dimanfaatkan momennya untuk kepentingan ya dari sisi kesejahteraan ya. Karena kita tahu bahwa Maluku merupakan daerah kepulauan yang tentunya kalau mau dihitung SDA-nya itu lebih banyak dari laut, dan ini juga harus dijemput secepat mungkin agar RUU Kepulauan ini bisa terwujud, dan ini juga mendatangkan dampak yang sangat positif untuk kesejahteraan Maluku tentunya. Dan terkait dengan sisi manfaat RUU Kepulauan ini, kira-kira dari DPD sendiri apa yang sementara dilakukan ini atau yang diperjuangkan ini tentunya akan ditunggu atau dinantikan oleh masyarakat Maluku. Sebenarnya kira-kira manfaat-manfaat besar apa saja yang apabila nanti RUU Kepulauan ini disahkan nanti, Ibu Wia?
3: Oh siap. Untuk program legislasi nasional 2026, RUU Daerah Kepulauan ini masuk pada ranah wilayahnya DPD, dan ini sudah inisiasi juga dari DPD. Kemudian kemarin tanggal 25 Juni yang tadi saya sampaikan, sudah ada pembahasan triparti antara pemerintah, DPR, dan DPD untuk bisa segera mensahkan undang-undang ini sehingga ada kemanfaatan dari sisi yang pertama yang kalau kami lihat adalah percepatan pembangunan di daerah kepulauan yang selama ini kalau kita lihat di daerah kepulauan dengan daerah-daerah yang bukan daerah kepulauan itu percepatan pembangunannya lumayan beda. Kalau kita di daerah kepulauan kan lumayan agak ini ya, kurang gitu kan.
2: Iya.
3: Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat dari rancangan undang-undang ini adalah bisa memberikan anggaran yang lebih kepada 10 daerah kepulauan apabila undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, itu harapan kita semua. Kemudian yang ketiga, melihat dari mobilisasi masyarakat yang selama ini antar pulau, yeah, itu agak susah. Kalau kita lihat di Maluku ini kebanyakan, kalau Maluku Tengah agak masih lumayan lah ya, tapi di daerah Maluku Barat Daya kemudian Kisar dengan cuaca yang buruk itu mobilisasi masyarakat itu agak susah. Kalau dilihat dari sisi pendidikan atau kesehatan, dari satu pulau ke pulau yang lain untuk mengenyam pendidikan kemudian mendapatkan sisi kesehatan itu agak susah, sehingga manfaatnya adalah segi kesehatan dan peningkatan pendidikan di daerah kepulauan itu harus disamaratakan dengan daerah-daerah yang bukan masuk dalam daerah kepulauan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita harapkan dengan rancangan undang-undang yang ada, pertumbuhan ekonomi itu bisa kita rasakan di daerah kepulauan. Artinya di daerah-daerah 3T yang selama ini tidak tersentuh, mudah-mudahan dengan rancangan undang-undang ini pemerintah memberikan perhatian khusus untuk para nelayan, sehingga apa yang mereka dapatkan itu bisa dijual di tempat-tempat yang memang bisa memberikan kemanfaatan untuk mereka sendiri. Kemudian dari sisi infrastruktur, kalau kita lihat selama ini di daerah-daerah kepulauan untuk jembatan ataupun untuk dermaga itu agak susah, sehingga mobilisasi masyarakat dari satu pulau ke pulau memang terhambat di situ. Dengan rancangan undang-undang yang diperjuangkan oleh DPR, DPD, kemudian dengan pemerintah untuk bisa mensahkan undang-undang ini memberikan manfaat untuk segera direalisasikan seperti itu.
2: Iya. Pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda mengundang Anda di jalur telepon kami dan juga di jalur WhatsApp kami. Jangan lupa ini pembahasan terkait dengan RUU Kepulauan dan Maluku harus ya berusaha untuk mendapatkan itu, karena tentunya ada manfaat-manfaat positif yang besar sekali ya, terkait dari sisi ekonomi, kemudian juga tentunya dari sisi tenaga kerja dan anggaran ya, kebijakan fiskal ini juga harus dimanfaatkan. Karena kalau dihitung-hitung sekarang kan anggaran APBD di Maluku ini sangat kecil dan tidak terlalu mendukungnya begitu ya, untuk bagaimana bisa menggrow up Maluku untuk lebih mensejahterakan lagi masyarakatnya. Ya, jadi sepanjang ini kita merasa kurang, dananya kurang. Iya, jadi apapun harus terjadi, RUU Kepulauan ini harus diperjuangkan. Setidaknya dalam tahun ini kalau boleh bisa disahkan juga. Nah, terkait dengan ini, kira-kira dari sisi pengamatan Ibu Wia sendiri, apakah ya sementara berlangsung dan kira-kira ada punya peluang besar untuk bisa disahkan dalam tahun ini ataukah seperti apa, Ibu Wia?
3: Kita berdoa bersama, Pak. Mudah-mudahan segera disahkan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini, dan bisa memberikan manfaat pada semua masyarakat yang termasuk 10 daerah kepulauan. Karena saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan pokok-pokok materi rancangan undang-undang daerah kepulauan itu. Ada 7 materi yang memang didasarkan pada penyusunan rancangan undang-undang ini. Yang pertama, dasar filosofi, mewujudkan negara kepulauan yang maju, sejahtera dan berkeadilan dalam bingkai NKRI. Artinya RUU daerah kepulauan hadir sebagai wujud pemenuhan kebutuhan wilayah kepulauan dalam kerangka negara kepulauan yang selaras dengan afirmasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, RUU daerah kepulauan didorong kuat oleh fakta bahwa masih banyak hak-hak dasar masyarakat di daerah kepulauan yang belum terpenuhi, mulai dari kelayakan akses pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Dan yang kedua, sinergi regulasi dan kebijakan, harmonisasi tata kelola daerah kepulauan. Tata kelola pembangunan daerah kepulauan membutuhkan energi dan harmonisasi kebijakan yang komprehensif guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian RU daerah berfungsi sebagai landasan hukum spesifik yang mengedepankan kolaborasi antara tingkat pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum kepada 10 daerah kepulauan yang masuk pada proses penyusunan ini. Kemudian yang ketiga, tata kelola ekonomi, ekologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Optimalisasi potensi maritim nasional. Kemudian pembangunan di wilayah diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur yang tadi saya sampaikan, yeah, untuk masalah pendidikan, kesehatan, kemudian dermaga, sehingga mobilisasi masyarakat itu kan bisa bagus ya, tidak lagi menjadi kendala. Kemudian yang keempat itu optimalisasi ekonomi biru. Pengelolaan kelautan tidak boleh lagi mengandalkan pendekatan eksploatif, tapi melainkan diarahkan secara progresif dan transformasi ekonomi biru dan pemanfaatan potensi karbon biru. Kemudian yang kelima, penguatan industri dan hilirisasi sektor maritim. Yang keenam, kesejahteraan masyarakat, penggerak utama pembangunan. Kemudian yang ketujuh, masalah keamanan, pertahanan, dan kedaulatan berbasis ketahanan nasional. Ini yang masuk dalam materi-materi pokok rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang lagi dibahas oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
2: Ya, baik, terima kasih Bu Wia. Dan memang sudah ada pertanyaan dari pendengar kita yang sudah dikirimkan di jalur WhatsApp kami. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelumnya. Ibu, apa yang membedakan antara daerah kepulauan dan bukan daerah kepulauan, yang tentunya akan memerlukan perhatian atau katakanlah aturan atau kebijakan khusus?
3: Oh, iya. Yang membedakan antara daerah kepulauan dan daerah tidak kepulauan itu kan dia ada pada letak geografis. Daerah kepulauan itu kan letak geografisnya itu adalah lautan lebih besar daripada daratan. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini kita rasakan, yang tadi saya sebutkan dari sisi kesehatan, kemudian pendidikan, infrastruktur, itu kurang sejalan, sehingga itu membedakan antara daerah-daerah kepulauan dan yang bukan daerah kepulauan. Kita semua masyarakat Maluku ataupun 10 provinsi yang memang lagi mendoakan sehingga rancangan undang-undang daerah kepulauan ini bisa segera disahkan oleh pemerintah. Apa kemanfaatan yang tadi saya sampaikan dari sisi kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur, itu diperhatikan dan anggarannya lebih untuk daerah-daerah kepulauan. Karena kalau daerah kepulauan itu memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mobilisasi masyarakat aja kan lumayan, Pak, lumayan besar ya, dari satu pulau ke pulau yang lain. Sehingga transportasi darat dan udara ini juga yang menjadi perhatian kita. Kalau di wilayah-wilayah yang bukan wilayah kepulauan, transportasi dia kan menggunakan daratan, ya kan, darat. Kalau kita kan lebih ke lautan, jadi yang membedakan itu di situ.
2: Baik, jadi beda ya daerah kepulauan dan bukan daerah kepulauan. Baik, Ibu Wia, ini sudah ada pendengar kita dari Pak Agus di Waisarisa, Kabupaten Seram bagian Barat. Pertanyaannya, jika RUU daerah kepulauan ini berhasil dikawal dan disahkan, gebrakan konkret apa atau langkah konkret apa yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di pulau-pulau terluar Maluku? Dan bagaimana DPD RI sendiri memastikan bahwa aspirasi masyarakat ini tidak terabaikan? Atau ketika aspirasi disampaikan, jangan hanya berhenti sampai pada pembahasannya di tingkat pusat saja, sementara implementasinya tidak ada?
3: Oh, siap. Oh, pertanyaannya menurut saya cukup lumayan bagus ya. Bagus, bukan cukup lagi, tapi memang bagus. Jadi gini, penyampaian aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah ataupun kepada anggota DPD, yang terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang ini, mudah-mudahan DPD merealisasikan, kemudian duduk bersama dengan DPR dan pemerintah untuk segera merealisasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memberikan kemanfaatan untuk 10 daerah kepulauan. Kemudian yang tadi disampaikan, apa sih manfaatnya daripada undang-undang ini yang dirasakan oleh masyarakat? Kalau kita lihat kemarin kami sudah melakukan kunjungan, Pak, di daerah Seram bagian Barat. Saya ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pariwisata. Mereka menjelaskan ada satu kasus bahwa terkait dengan mobilisasi masyarakat, di mana ada satu jenazah yang memang digotong oleh masyarakat karena infrastruktur jalan yang kurang bagus. Itu dari hutan sampai di desa itu lumayan parah, makan waktu tuh sekitar 2 hari. Jadi mereka tetap berusaha sehingga mayat itu bisa sampai di tempat yang selayaknya untuk dimakamkan. Jadi harapannya adalah, kemarin mereka menyampaikan ke kami bahwa Ibu, kami mau menyampaikan terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di daerah kami untuk bisa disampaikan kepada anggota DPD. Kemarin kami sudah mencatat itu dan itu sudah masuk pada aplikasi kami. Kami akan menyampaikan itu kepada anggota ketika anggota sudah ada di daerah pemilihan. Karena di tanggal 14 Juli 2026 itu sudah reses anggota di sini. Mudah-mudahan itu bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan, apa manfaatnya sih buat kami yang ada di daerah-daerah pulau terluar, ya kan? Kemarin kami ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan memang ada salah satu masyarakat yang memang dia menjadi PNS di sana menyampaikan kepada kami bahwa di daerah Buano Selatan ya, Buano Selatan itu memang cukup parah. Jadi masyarakat mau mengenyam pendidikan itu harus menggunakan perahu kecil. Kemudian di daerah Manipa kan itu kan termasuk dalam 3 pulau terluar yang ada di Seram bagian barat yang disampaikan yeah. kepada kami, Buano, daerah Kilang, kemudian daerah Manipa. Memang rata-rata mobilisasi anak-anak sekolah itu menggunakan perahu. Kalau musim ombak itu mereka tidak datang ke sekolah, tapi kami menyampaikan kemarin ke mereka, mari sama-sama kita berdoa, kita mengawal sehingga perjuangan DPD dan DPR dalam hal ini pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita sehingga dari sisi kesehatan pendidikan itu tidak lagi menjadi kendala untuk daerah-daerah kepulauan.
2: Ya, baik Pak Agus di SBB tadi. Ya, kalau ya. Demikian jawaban dari Ibu Wia dan tentunya kemarin juga diketahui sudah ada kunjungan ke sana dan otomatis ya apa yang disampaikan ini tentunya akan dikawal terus ya. Jadi tidak sia-sia jatuh di tengah jalan. Mendengar ada yang lain juga bisa bergabung bersama dengan kami, ya sampaikan aspirasi Anda. DPD merupakan jalurnya aspirasi atau wakil dari daerah. Jadi kesempatan ini bisa diambil untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, keinginan, kebutuhan masyarakat di Maluku sebagai daerah kepulauan. Nah, Ibu yang berikut, andai kata RUU Kepulauan ini insya Allah cepat disahkan, kira-kira Maluku dari sisi infrastruktur ini sudah siapkah menyambut hal itu?
3: Ya, kalau menurut saya ya, dan kita semua masyarakat Maluku, kemudian pemerintah itu tetap harus optimis. Kita harus menjemput itu, karena ini impian kita. Apabila undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, ini memberikan kemanfaatan dari sisi infrastruktur. Kita kan membutuhkan itu kan, yang selama ini masyarakat Maluku, kalau saya bilang di anatirikan juga bukan ya, tetap diprioritaskan. Yeah. Tapi dari sisi pembangunan kayaknya tidak merata antara daerah wilayah tengah, wilayah barat dengan wilayah timur yang kita rasakan. Jadi apa yang tadi disampaikan itu, mari sama-sama kita berdoa sehingga segera direalisasikan, disahkan oleh pemerintah terkait dengan apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat yang termasuk 10 daerah kepulauan sehingga kemanfaatan rancang undang-undang ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
2: Baik, berarti ketika ini jadi berarti infrastruktur perlu ditambahkan lagi atau seperti apa Ibu ini?
3: Kalau dari saya sih sepertinya itu harus ditambahkan lagi oleh pemerintah juga. Dan itu yang harus melakukan pendekatan-pendekatan itu kan dari pemerintah provinsi. Dia minta kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan anggaran lebih untuk percepatan infrastruktur yang ada di Provinsi Maluku.
2: Iya, sepertinya ada penelpon yang sudah bergabung dan langsung kami terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Halo. Iya, sepertinya ada sedikit ini ya, belum terkoneksi dengan baik. Ya, pendengar kami mengundang Anda di jalur telepon kami 08 13 5624 5886 untuk jalur WhatsApp, sementara di telepon lainnya di 0911 3834921. DPR DPD tetap mengawal untuk sebagai perpanjang tangan dari aspirasi masyarakat. Dan apakah untuk RUU Kepulauan ini masyarakat juga sendiri bisa mengawal bersama dengan DPD Ibu?
3: Harapan kita seperti itu, masyarakat tetap memberikan aspirasi dan harapan kami adalah aspirasi itu tetap disampaikan baik itu untuk anggota DPD, anggota DPR RI, kemudian pemerintah sehingga itu bisa disuarakan ke pusat dan bisa menjadi energi kekuatan kita di mana rancangan undang-undang itu dibuat karena semuanya itu kan dari aspirasi masyarakat yang menginginkan ada perubahan.
2: Baik.
3: Jadi apa yang tadi kita sampaikan bahwa masyarakat memang harus sama-sama mengawal ini. Kita tetap berdoa, berdoa optimis bahwa rancangan undang-undang daerah kepulauan ini segera disahkan oleh pemerintah, dan ini membawa ke kemanfaatan yang luar biasa untuk 10 provinsi.
2: Bu, ya, ada penelpon kita yang bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak, siapa di mana, Bapak?
4: Saya Bang Zen di Kairatu.
2: Bang Zen Kairatu, Seram bagian barat nih, Bu. Ya, ya. Silakan. Silakan, apa yang mau disampaikan, Bang Zen?
4: Iya, jadi begini, kalau katong bicara provinsi apakah daerah kepulauan ini sudah diperjuangkan, sudah saya lihat tuh sudah berpuluh tahun.
2: Iya, betul.
4: Apalagi waktu zaman Pak Karir Al-Hal itu luar biasa diperjuangkan. Tapi kelihatannya kita ini berjuangnya sendiri-sendiri. Lima anggota parlemen di sana, DPD berjuangnya sendiri, kemudian lima yang di DPR RI berjuangnya sendiri. Lalu kalau mereka mau maju jadi caleg, mau kampanye, ya satu-satu, saya yang memperjuangkan kepulauan, kemudian undang-undang kepulauan, kemudian yang satu lagi. Jadi kelihatannya, lalu Gubernur Maluku pergi sampai di Jakarta, berjuang juga sendiri. Jadi terlalu eksklusif. Lalu sekarang kantor DPD RI memperjuangkan itu lagi. Jadi bisakah ini disatukan? Ini usul saja usul. Kita berjuang ini DPD 5 legislator kita di Senayan, kemudian dari DPD, kemudian pemerintah daerah, lalu masyarakat. Kita contoh Papua aja, bawa mereka ke istana atau ke Senayan sana, kita bawa masyarakat adat kita di sini, kasih hitam badannya, bawa cakalele di muka istana negara atau di muka Senayan sana, mungkin ada pressor-pressor kayak gitu. Karena kalau kita berjuang secara eksklusif ini kelihatannya, karena kita cuma punya 5 atau 10 legislator yang ada di Senayan, 5 DPD, 5 DPR RI, kita nggak punya kemampuan untuk bergening. Makanya mungkin pakai cara-cara lain, bisakah itu dilakukan? Atau sekarang DPD berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti apa? Karena sekarang saya lihat gubernur lagi getol-getolnya memperjuangkan itu di Senayan. Kalau bisa masyarakat dilibatkan juga, DPD buka aspirasi, DPD dengan masyarakat, Alifuru, di Jakarta,

0: rancangan undang-undang daerah kepulauan yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi kendala selama ini kan masyarakat merasakan bahwa memang belum ada titik temunya atau memang belum ada satu keputusan bersama untuk bisa segera realisasikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang yang memberi kemanfaatan untuk masyarakat Maluku. Yang tadi disampaikan bahwa kita menggunakan mungkin suku Alipuru datang sama-sama dengan 8 anggota DPR, anggota DPD dan DPR RI ke Jakarta, dalam hal ini ke Senayan, untuk memakai baju yang seperti yang Papua. Kalau saya rasa jangan sampai segitu lah, kita nggak usah kayak Papua lah ya, kita tetap harus konsisten, kita memberikan harapan, menaruh harapan kepada anggota DPD, anggota MPR, anggota DPR RI, kemudian kepada pemerintah, mereka akan memberikan aspirasi dari masyarakat Maluku untuk bisa segera merealisasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang berpihak kepada 10 daerah kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi dibilang bahwa kurang absor ya, artinya anggota DPD atau DPR RI dari Provinsi Maluku kurang mempresur pemerintah. Tapi saya lihat di beberapa forum besar, anggota DPD dan DPR RI ini yang khusus Maluku ya, Maluku itu mereka memberikan statement kepada pemerintah untuk segera merealisasikan ini sehingga ada kemanfaatan untuk masyarakat Maluku dan 9 provinsi yang termasuk dalam daerah kepulauan. Jadi masyarakat boleh menyampaikan aspirasi ke kami. Kami sudah punya link aspirasi, sampaikanlah kepada kami melalui dpd.go.id Maluku di fitur lapor senator, atau juga bisa dengan menggunakan barcode QR yang sudah kami punya. Artinya begitu di scan sama masyarakat, kemudian keluhkan apa yang menjadi gundah gulana, sampaikan saran, kritik,
1: segala bentuk aspirasi
0: kepada kami, kemudian kami akan menelah sebenarnya ini dia masuk di ranah mana. Kalau berhubungan dengan pendidikan nanti masuk ke komite 3, berhubungan dengan infrastruktur itu masuk ke komite 2, berhubungan dengan daerah-daerah kepulauan, otonomi daerah masuk di komite 1, kemudian berhubungan dengan anggaran nanti lari masuknya ke komite 4, seperti itu. Jadi mari sama-sama kita mempercayai anggota kita yang ada di parlemen untuk bisa bersuara, menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku untuk segera merealisasikan ini, dan pemerintah harus mendengarkan itu apa yang menjadi gundah gulana kita, seperti itu.
1: Baik, Buya, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini, sudah begitu hangat untuk kita lanjutkan lagi. Tapi kita dengarkan dulu ada yang melewat berikut ini.
2: Pro 1.

wabarakatuh. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Kembali kita di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku dan Maluku Utara di pagi ini dengan topik mengawal RUU Daerah Kepulauan. Masih bersama Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku. Saat ini ada Ibu Mawia Sangaji. Ya, Bu, kita lanjut lagi, Bu. Semakin seru ini, pertanyaan juga terus masuk ini. Iya, nanti ada pertanyaan yang sudah saya catat di sini, kemudian juga di jalur WhatsApp. Tapi saya perlu tanyakan dulu kembali ke yang sudah saya sampaikan. Bagaimana sebegitu perlunya masyarakat harus tetap ikut mengawal?
3: Karena undang-undang itu kan lahir dari aspirasi masyarakat. Jadi apa yang menjadi gulana masyarakat disampaikanlah aspirasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada bupati, kemudian wali kota, sampai kepada pemerintahan provinsi dalam ini gubernur. Kemudian masyarakat bisa menyampaikan aspirasi itu kepada 4 senator DPD dan DPR RI untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi harapannya sehingga segera direalisasikan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang bisa memberikan kemanfaatan yang tadi saya sampaikan, bahwa dari sisi infrastruktur yang kita rasakan kurang, kemudian dari sisi kesehatan dan pendidikan, ini khusus di daerah-daerah kepulauan yang memang mereka mendapatkan itu tidak menjadi harapan gitu kan, tidak menjadi harapan baik dari sisi infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya, karena rata-rata yang kami dapatkan dari kepala dinas pendidikan yang ada di daerah Seram bagian barat menyampaikan bahwa contoh di daerah Pulau Manipa dan Pulau Kilang. Iya. Sumber daya manusia dalam hal ini guru yang ditempatkan di sana rata-rata itu tidak betah karena mereka menganggap mobilisasi ke sana agak susah. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi kesejahteraan mereka, artinya pemerintah harus bisa memberikan dari sisi kesejahteraan antara sumber daya yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil dengan daerah kota itu agak beda. Mereka harus mendapatkan yang namanya tunjangan daerah kemahalan, atau memang mereka harus diberikan fasilitas khusus sehingga sumber daya yang mengelola pendidikan di sana, kemudian untuk kesehatan juga agak kurang. Dari sisi sumber daya yang disampaikan kepada kami dari Dinas Kesehatan bahwa rata-rata dokter yang ditempatkan di sana itu hanya 1-2-3 bulan minim. Karena iya minim mobilisasi itu yang menyebabkan mereka tidak lagi betah di sana. Jadi diharapkan bahwa dengan rancangan undang-undang ini pemerintah memberikan kepastian kepada mereka untuk bisa mendapatkan tunjangan kemahalan atau tunjangan khusus di daerah-daerah terpencil seperti itu.
2: Iya, baik. Ibu, perjuangan untuk RUU Kepulauan ini sebagaimana tadi yang sempat disampaikan Pak Sen di SBB bahwa ini sudah berlangsung cukup lama, puluhan tahun. Saya tidak tahu ini berapa puluh, ini 10, 20, atau 30. Tapi inilah yang sering-sering disampaikan oleh pemangku kepentingan kita, teristimewa ketika di momen-momen seperti Pileg, Pilpres, ya, dan semacamnya lah. Hal ini sampaikan, kita akan perjuangkan. Dan ini dari semasa Gubernur Karel Alberto Lahalu, berlanjut lagi ke Murad Ismail, dan berlanjut lagi sampai saat ini Pak Hendrik. Nah, hal ini sering disampaikan, tetapi kelihatannya susah untuk menembus dinding baja ini. di mana sih kendalanya atau apa yang menjadi kendalanya ini? Masalah apa sebenarnya ini?
3: Kalau dilihat dari apa namanya perjuangan yang selama ini cukup lama ya. Tapi mari kita menaruh harapan. Jangan kita pesimis, tapi kita optimis bahwa yang di tahun 2026 kemudian di tanggal 25 Juli, Juni kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa sudah ada rapat triparti antara DPD, kemudian DPR dan pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini. Kita tetap mengawal ini. Kita jangan optimis, kita jangan pesimis, Pak. Karena apa yang kita rasakan beberapa tahun ini tidak disahkan oleh pemerintah, tapi di tahun 2026 ini harapan seluruh masyarakat 10 daerah kepulauan untuk segera direalisasikan rancangan undang-undang ini, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kemudian apa yang tadi disampaikan bahwa pemerintah hal ini, gubernur, kemudian wali kota dan bupati, mari sama-sama kita bergandeng tangan memberikan support kepada 4 anggota DPD dan 4 anggota DPR RI kita dari Provinsi Maluku untuk tetap berjuang. Saya yakin dan percaya suara-suara kita akan didengar oleh pemerintah pusat.
2: Iya, baik. Ibu, tentunya RUU Kepulauan ini tentunya ada punya katakanlah misi atau target terhadap sektor-sektor yang menjadi andalan, dan sektor-sektor ini tentunya menjadi harapan untuk peningkatan kesejahteraan atau katakanlah memberikan multi efek bagi pembangunan di Maluku. Nah, apa yang menjadi atau sektor-sektor apa saja yang menjadi sasaran atau target dalam RUU Kepulauan yang sementara dibahas ini?
3: Yang menjadi perhatian pertama itu kan yang tadi saya bilang, transportasi. Karena kita ini kan lautan lebih banyak daripada daratan. Mobilisasi masyarakat ini menggunakan transportasi laut, kemudian udara. Jadi dari sisi ekonomi kan masyarakat kita kan tidak semuanya sama, Pak. Jadi dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan pesawat ini kan agak mahal ya. Tapi harapan kita transportasi ini tetap ditingkatkan, kemudian pembangunan dermaga-dermaga di daerah-daerah kepulauan, sehingga ketika ada kapal ataupun ada speedboat kecil yang bisa berlabuh di daerah-daerah yang dituju, itu tidak lagi menjadi kendala seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi perikanan dan kelautan. Jadi Maluku ini kan memang penghasilan besarnya di ikan ya, sehingga
2: hasil laut.
3: Daerah-daerah pesisir yang memang penghasilan ikannya lumayan banyak, kemudian ada kepastian bahwa dengan adanya rancangan undang-undang ini memberikan kemanfaatan, kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang ada. Apa yang sudah mereka dapatkan dari sisi pertanian, perikanan, itu dijualnya tidak lagi menjadi kendala. Yang tadi saya sampaikan, mobilisasi dari satu pulau ke pulau ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat untuk menjual apa yang menjadi target utama dari pencarian mereka. Kemudian dari sisi pendidikan, yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan yang dirasakan di daerah 3T, ini kita bicara 3T ya, memang tidak sama dengan daerah kota, baik itu dari infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya. Lalu yang tadi saya bilang bahwa dari satu pulau ke pulau inilah yang menjadi masalah. Dari daerah Kilang dan daerah Buano yang tadi disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada kami, siswa harus menggunakan perahu kecil untuk mengenyam pendidikan. Dan ini tidak lagi menjadi satu masalah. Artinya kalau mereka juga tetap melakukan mobilisasi dari satu pulau ke pulau lain, tapi dimudahkan, jangan menggunakan perahu kecil, tapi ada transportasi yang memang bisa dibawa dari satu pulau ke pulau itu menjadi transportasi yang lebih bagus lah. Kemudian kita lihat dari sisi kesehatan yang tadi saya bilang. Kesehatan ini kan menjadi faktor penentu. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Anak-anak sekolah juga ketika sakit tidak bisa mengenyam pendidikan. Jadi kesehatan juga berpengaruh penting untuk bisa disegerakan di daerah-daerah kepulauan mendapatkan infrastruktur yang bagus, kemudian ada peralatan-peralatan yang canggih, lalu ada dokter-dokter yang memang ditempatkan di daerah-daerah kepulauan. Kemudian yang tadi sampaikan bahwa kesejahteraan mereka itu harus diprioritaskan sehingga mereka bisa menjalankan tugas untuk misi kemanusiaan, baik itu dari yang tadi saya sampaikan dari guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa, itu merasa bahwa saya sekalipun di daerah pedalaman, tapi saya diperhatikan oleh pemerintah sehingga mereka bisa betah di sana. Itu harapan kita seperti itu. Jadi sektor-sektor yang tadi saya sampaikan itu memang harus segera direalisasikan. Jangan lagi di daerah-daerah 3T ini tidak menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Seperti itu.
2: Iya, baik. Pendengar di 11 kabupaten kota se-Maluku dan juga 10 kabupaten kota se-Maluku Utara, ya. Ini berbicara tentang RUU Kepulauan dan di dalamnya Maluku dan Maluku Utara juga terlepas dari provinsi kepulauan yang lain. Ini sebuah perjuangan yang terus dilakukan dan silakan Anda berkesempatan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi ide-ide ataupun harapan Anda, apa saja komentar Anda, aspirasi Anda, silakan sampaikan. Dan sini ada DPD RI, ya, Ibu Nawia yang akan tentunya akan melanjutkan apa yang menjadi aspirasi Anda. Nah, Ibu, ini berbicara tentang RUU Kepulauan ini, tadi sempat dijelaskan terkait dengan perpindahan atau pergerakan penduduk atau orang yang terus terjadi. Apakah ketika misalnya pergerakan orang yang mempengaruhi jumlah penduduk di Maluku misalnya, apakah juga menjadi hambatan atau kendala RUU itu bisa disahkan atau seperti apa, Ibu, terkait dengan perpindahan penduduk ini?
3: Kalau perpindahan penduduk saya rasa nggak akan menjadi kendala untuk apa segera direalisasikan rancangan undang-undang ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini yang menjadi prioritas utama dalam rancangan undang-undang ini kan, dari sisi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu yang memang harus tetap digaungkan oleh masyarakat sehingga pemerintah pusat bisa mendengarkan itu. Artinya DPD dan DPR sudah berjuang keras, tapi masyarakat juga tetap harus memberikan aspirasi. Aspirasi itu disampaikan kan bisa kepada pemerintah daerah, kemudian disampaikan kepada 4 anggota DPR dan 4 anggota DPR, sehingga aspirasi itu didengarkan oleh pemerintah pusat. Dan kita tetap harus menggaungkan itu bahwa di daerah kepulauan secepatnya harus secepatnya direalisasikan rancangan undang-undang ini sehingga memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk masyarakat di daerah-daerah pulau terpencil seperti itu.
2: Baik, Bu Wiya, saya langsung respon pertanyaan dari Pak Burhan di Masohi, Maluku Tengah. Ibu, setelah RUU Daerah Kepulauan nanti disahkan, langkah berikutnya apa? Bagaimana DPD RI memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku sampai ke kawasan-kawasan pulau terluar 3T? Bukan hanya selesai saat undang-undangnya disahkan saja gini, manfaat yang akan dirasakan nanti oleh masyarakat di daerah-daerah kepulauan 3T dan seperti itu.
3: Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa apabila rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, yang harapan kita adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pada masyarakat, kemudian yang kedua dari sisi pendidikan dan sisi kesehatan, kemudian infrastruktur, itu memang harus tetap diperjuangkan. Kemudian harapannya adalah setelah rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, DPD dan DPR akan tetap melakukan penyerapan aspirasi daripada masyarakat untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi masalah di daerah-daerah kepulauan, dan itu bisa disampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau juga sampai pada pemerintahan pusat seperti itu. Pada saat mereka melakukan rapat kerja dengan kementerian, itu akan disampaikan. Jadi apa yang menjadi gundah gulana kepada masyarakat, sampaikanlah aspirasi itu. Sekalipun rancangan undang-undang ini sudah disahkan oleh pemerintah, tapi harapannya adalah masyarakat terus memberikan aspirasi kepada seluruh anggota DPR dan DPR RI sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi itu sampai pada tingkat pusat seperti itu.
2: Iya, baik. Ibu, saya mungkin agak sedikit bergeser sedikit saja, tapi saya rasa ini ada kaitannya, ya. Siap. Karena berhubungan dengan kepulauan dan di dalamnya juga ada terkait dengan laut, dan di laut itu ada sumber daya alamnya. Kita memperjuangkan lumbung ikan nasional, ya. Tetapi dengar-dengar linnya ada yang bilang tidak jadilah, batal lah. Apakah ini juga berpengaruh atau ada punya kaitannya dengan RUU Kepulauan itu, Ibu?
3: Kalau terkait dengan lumbung ikan nasional, sepertinya bukan berhubungan dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Jadi kemarin memang di tahun 2024, 2025, 2026 yang kemarin juga anggota DPD RI itu terus mendesak untuk segera direalisasikan lumbung ikan nasional sama Ambon Newport. Karena dua program pemerintah itu kan memang sudah dari tahun 2022 ya kalau nggak salah, itu sudah disampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pembangunan Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport, tapi selama ini tidak terjadi. Saya nggak bisa memastikan bahwa ini kenapa tidak jalan, karena ini bukan di ranah saya. Yang bisa menjelaskan ini mungkin dari pemerintah provinsi, kenapa ini tidak bisa jalan, kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk segera merealisasikan Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport seperti itu.
2: Iya.
3: Jadi tidak ada hubungannya dengan rancangan undang-undang daerah
2: kepulauan. Baik. Awalnya saya berpikir begitu. Iya. Jangan sampai berpikir apa orang bilang, ya mungkin aja RUU Kepulauan karena belum jadi LIN-nya tidak jadi juga begitu aja, ada mungkin ada pengaruhnya. Baik, Ibu, tentunya harapan-harapan besar dari masyarakat khususnya di Maluku sebagai provinsi kepulauan ketika RUU ini disahkan nanti, ya tentunya ada harapan yang besar dari masyarakat Maluku. Nah, harapan-harapan seperti apa yang mungkin ada dalam catatan Ibu di DPD sendiri yang sangat diharapkan oleh masyarakat jika RUU ini nanti disahkan atau resmi dijalankan?
3: Harapannya adalah percepatan pembangunan di wilayah daerah kepulauan itu segera direalisasikan, kemudian penguatan konektivitas antar wilayah yang tadi saya sampaikan bahwa mobilisasi masyarakat ini kan agak susah ya kalau di daerah kepulauan. Artinya dari sisi infrastruktur itu harus segera direalisasikan. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa ada peningkatan sumber daya manusia yang dilihat itu adalah bagaimana penempatan sumber daya di daerah-daerah 3T dengan mengedepankan kesejahteraan sehingga yang bersangkutan tetap betah untuk menjalankan tugas sehingga masyarakat merasa bahwa itulah mereka diperhatikan. Lalu terkait dengan dukungan terhadap sektor perikanan kemudian maritim itu tetap harus diperjuangkan sehingga kemanfaatan daripada rancangan undang-undang ini bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku dan 9 provinsi lain yang termasuk dalam provinsi daerah kepulauan seperti itu.
2: Iya. Kembali ke infrastruktur dan lebih khususnya di daerah-daerah 3T. Nah, apa yang menjadi kebutuhan mendasar ketika RUU Kepulauan ini disahkan, apa yang harus menjadi langkah awal yang paling utama yang harus dilakukan di sana? Dari sektor apa? Mungkin pendidikan kah? Atau mungkin transportasi atau komunikasi?
3: Kalau semua sektor itu harus diperhatikan. Kalau andaikan rancangan undang-undang kepulauan ini disahkan oleh pemerintah, di daerah-daerah terpencil, daerah terluar yang kita bicara tadi daerah 3T, terkait dengan percepatan pembangunan harus segera direalisasikan, kemudian peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, lalu yang satu lagi terkait dengan infrastruktur yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada dibuat dermaga khusus untuk mobilisasi masyarakat sehingga pada saat dia melakukan perjalanan laut itu tidak lagi menjadi kendala, karena rata-rata di daerah-daerah kisar yang kemarin waktu saya ikut di Klat PKP bersama teman-teman saya dari sana menyampaikan kepada saya bahwa ketika musim ombak itu agak susah, mobilisasinya itu agak susah.
2: Oke.
3: Jadi sektor-sektor itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila rancangan undang-undang ini disahkan. Tapi harapannya adalah mari kita kawal bersama, kita memberikan harapan kepada anggota DPR, anggota DPR RI dan pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ini sehingga kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
2: Baik. Ibu, sebelum nanti kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita akan tutup ini. Kita melihat ada sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan bagi kesejahteraan Maluku, yaitu di Blok Masela. Ya, apakah manfaat dari Blok Masela ini juga akan dibawa dalam RUU Kepulauan atau akan dibahas juga atau seperti apa? DPD bagaimana perannya di situ?
3: Oh iya. Kemarin pada saat Badan Akuntabilitas Publik melakukan rapat dengar pendapat kunjungan kerja di daerah Maluku, mereka memang lagi melakukan pengawasan terhadap rancangan pengawasan terhadap undang-undang mineral. Minerba. Kemarin
2: Minerba.
3: Kemudian mereka mendatangkan dari Jakarta yang dari Migas kemudian Pertamina membahas terkait itu. Yang menjadi permasalahan itu adalah kenapa tidak berjalan secara maksimal? Karena pembagian hasilnya yang tidak merata. Okay. Daerah mendapatkan kecil. Kemudian pusatnya mendapatkan lebih besar. Nah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi apa ya, segi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sana merasakan bahwa tanah mereka yang selama ini dibeli oleh pihak pengusaha itu paling-paling rendah sekali.
2: Rendah.
3: Menurut mereka bahwa satu kilo beras itu lebih mahal daripada satu jengkal tanah mereka satu meter. Jadi ini yang menjadi kendala. Dan ini lagi diperjuangkan oleh DPD RI sehingga yang menjadi gundah gulana masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk dibayarkan sesuai dengan apa yang menjadi maunya mereka itu kan harus segera direalisasikan sehingga itu tidak bisa dirasakan kemanfaatan untuk mereka. Jadi blok masalah ini kan memang menjadi permasalahan itu mungkin dari sisi pembagian yang tidak pasti kan. Kan kalau memang ini blok masalah ini kan di daerah Maluku ya, harusnya yang mendapatkan itu Maluku lebih besar daripada pusat seperti itu.
2: Iya, cukup berat juga dibayangkan Ibu, apalagi saya dengar-dengar gitu ada kabar terbaru masyarakat harus nanti meninggalkan desanya, kampungnya yang sudah lahannya digunakan. RN ini sangat berpengaruh juga. Harus ada jaminan setelah meninggal ini. Susah sekali ini Bu ya, berat sekali nanti akan dihadapi.
3: Iya, makanya yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat rapat dengar pendapat dengan pemerintah provinsi, kami waktu itu menghadirkan seluruh bupati yang ada di Maluku dan masyarakat yang dari Pulau Kisar ya, Sri ya. Itu mereka datang menyampaikan terkait dengan aspirasi mereka bahwa tanah kami kemudian ketika blok masalah ini memang benar-benar dijalankan di sana, yang menjadi permasalahan itu adalah mereka harus meninggalkan tempat yang memang sudah lama menjadi tempat tinggal mereka.
2: Oke, baik. Ibu, di satu menit terakhir, apa yang menjadi pesan penutup atau closing statement Ibu terkait dengan yang sudah kita bicarakan di saat ini?
3: Oke. Halo para sobat senator dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita mengawal rancangan undang-undang daerah kepulauan dengan cara masyarakat tetap memberikan aspirasi, memberikan harapan, memberikan kepercayaan kepada anggota DPD, anggota DPR RI dan pemerintah daerah untuk bisa menyuarakan ini di pemerintahan pusat sehingga apa yang menjadi gunda gulana bukan menjadi gunda gulana lagi, tapi pemerintah akan segera merealisasikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang yang memberikan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat yang ada di daerah kepulauan seperti itu.
2: Baik, dan demikian DPD RI Provinsi Maluku sudah menyapa kita di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara pagi ini bersama mengawal RUU Daerah Kepulauan. Harapan besar kita RUU harus jadi dan disahkan karena ini manfaatnya begitu besar bagi kita.
3: Siap.
2: Dan akhirnya kita mengakhiri Dialog Aspirasi Serumpun edisi Kamis 2 Juli 2026 pagi ini. Saya T. Istekok, Ibu terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
2: Semoga sukses perjuangannya. Dan selanjutnya kita akhiri, sampai ketemu lagi di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku di pekan berikutnya. Sampai jumpa.